0: happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam

0: bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
8: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
9: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
7: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
8: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
9: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
10: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
11: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan...
5: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etikat kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
7: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah, di mana kurang lebih 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dan simpatisan Susia, sejumlah informasi penting telah saya persiapkan, di antaranya

Kolaborasi pemerintah Kabupaten Pindrang dan ITH dorong ilmu perguruan tinggi lebih banyak dirasakan oleh masyarakat. Jerigen menumpuk di SPBU Bumi Pindrang, pengambilan BBM dipertanyakan. Bupati Pindrang hadiri penutupan TMMD ke-129, sejumlah infrastruktur dibangun untuk dukung aktivitas warga. Dan senggol anak saat karnaval di Pindrang, sopir ambulans berjuang bawa pasien gawat janin dan sempat dipukul oknum. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang Dr. Ramli Yunus melaksanakan roadshow ke Puskesmas Lampa Kabupaten Pinrang yang dirangkaikan dengan kegiatan Loka Karya Mini atau Lokmin bulanan rutin pada Kamis 13 Agustus kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Dr. Ramli Yunus turut menyerahkan piagam penghargaan dan hadiah kepada sejumlah tenaga kesehatan dan aparatur sipil negara atau ASN yang terpilih sebagai ASN teladan serta nakes terfavorit bulan Juli 2026 di lingkungan Puskesmas Lampa. Pemberian penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi, kinerja, dan kontribusi para ASN serta tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kegiatan roadshow dan lokmin tersebut didampingi langsung oleh Kepala Puskesmas Lampa Dr. Haja Andi Silviani. Dan melalui kegiatan ini diharapkan koordinasi dan evaluasi pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas dapat terus ditingkatkan. Dan selain menjadi wadah evaluasi program dan pelayanan, Lokmin bulanan juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara jajaran dinas kesehatan, puskesmas, serta seluruh tenaga kesehatan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Pinrang. Penghargaan kepada ASN teladan dan nakes terfavorit diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Puskesmas Lampa untuk terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 resmi ditutup secara hikmat di Desa Tandratuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang pada Kamis 13 Agustus kemarin. Kegiatan penutupan ini menandai berakhirnya rangkaian kerja nyata yang menyatukan kekuatan TNI, pemerintah daerah, Polri, dan masyarakat setempat demi kemajuan wilayah. Acara penutupan dilaksanakan langsung oleh Kepala Staf Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin, Brigjen TNI Ayi Lesmana. Selama periode pelaksanaannya, TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, melainkan juga menyelenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan melalui penyuluhan dan sosialisasi yang ditujukan bagi masyarakat umum maupun pelajar di sekitar lokasi. Sektor infrastruktur menjadi fokus utama pembangunan guna memperlancar aktivitas warga. Berbagai pekerjaan telah direalisasikan, antara lain pembangunan jalan sepanjang 1.568 meter dengan lebar 5 meter, talut sepanjang 3.136 meter, 1 unit deker, 4 unit gorong-gorong, serta pembangunan sumur bor di 5 titik strategis. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan membawa manfaat nyata, mulai dari memperlancar mobilitas penduduk, membuka akses antar wilayah yang sebelumnya sulit terjangkau, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi warga Desa Tandratuo. Sementara itu, sumur bor yang dibangun diproyeksikan dapat menjawab kebutuhan air bersih, terutama saat memasuki musim kemarau. Selain prasarana umum, TMMD ke-129 juga memperhatikan kualitas tempat tinggal warga melalui renovasi 5 unit rumah tidak layak huni atau RTLH. Bantuan ini bertujuan menghadirkan hunian yang lebih aman, sehat, dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat. Bupati Pinrang Irwan Hamid yang turut hadir dalam penutupan menyampaikan apresiasi mendalam atas pelaksanaan program ini dan ia menilai kehadiran TMMD memiliki makna yang semakin besar di tengah keterbatasan anggaran pembangunan akibat kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan. Dan Bupati berharap sinergi semacam ini dapat terus berlanjut di masa mendatang dan mengajak seluruh warga untuk merawat serta memanfaatkan sebaik-baiknya hasil pembangunan yang telah ada. Dan penutupan ini juga dihadiri Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, unsur Porkopimda, serta jajaran instansi terkait lainnya.
Petugas kebersihan Dinas Perkim Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang menunjukkan respon cepat dengan membersihkan serta mengangkut tumpukan sampah yang berserakan di sepanjang area rute gerak jalan tingkat pelajar. Aksi tanggap darurat kebersihan ini langsung mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat setempat. Salah seorang warga Kabupaten Pinrang menyampaikan pujiannya di sela-sela acara. Senada dengan hal tersebut, warga Kecamatan Watang Sawit itu mengungkapkan bahwa aksi nyata pembersihan ini difokuskan pada pengangkutan sampah yang berserakan di area Jalan Poros Trans Sulawesi. Melalui momen ini, warga berharap kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat, khususnya dengan tidak membuang sampah sembarangan pada setiap kegiatan umum. Dan informasi berikutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai salah satu upaya memperkuat pembangunan daerah sekaligus menghadirkan manfaat ilmu pengetahuan yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibi atau ITH. Kesepakatan tersebut ditandatangani Bupati Pinrang Irwan Hamid bersama Rektor ITH Ansar Suyuti di ruang rapat Bupati Pinrang. Kerjasama ini diarahkan pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pemanfaatan dan pengaplikasian ilmu pengetahuan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Bupati Irwan mengungkapkan, keberadaan perguruan tinggi tidak hanya penting sebagai pusat pendidikan, tetapi juga diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya pembangunan daerah melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki para akademisi dan mahasiswa. Pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu ruang strategis untuk mempertemukan pengetahuan yang diperoleh di lingkungan akademik dengan kebutuhan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Kerjasama dengan ITH ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia akademik, terutama dalam pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Pinrang. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan program pengabdian yang lebih tepat sasaran, membantu masyarakat meningkatkan kapasitasnya, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang semakin maju dan berkelanjutan. Tumpukan jerigen yang terlihat di sekitar SPBU Bungi Kabupaten Pinrang menjadi sorotan. Keberadaan puluhan wadah penampung BBM tersebut memunculkan pertanyaan terkait mekanisme pembelian dan dugaan pengambilan BBM menggunakan jerigen tanpa dokumen rekomendasi yang dipersyaratkan. Temuan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian, terutama apabila BBM yang diambil merupakan jenis bersubsidi seperti solar. Penyaluran BBM bersubsidi untuk sektor tertentu termasuk pertanian memiliki ketentuan dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh penerima. Pertamina sebelumnya menjelaskan bahwa petani yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh BBM bersubsidi dengan menggunakan surat rekomendasi dari Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Kecamatan sebagai salah satu dokumen pendukung. Tumpukan jerigen di sekitar SPBU Bungi pun menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mulai dari siapa pemilik wadah tersebut, jenis BBM yang hendak dibeli, volume yang diambil, hingga apakah seluruh transaksi telah melalui proses verifikasi sesuai dengan ketentuan. Sorotan juga tertuju pada mekanisme pengawasan di tingkat SPBU. Setiap pembelian BBM menggunakan jerigen semestinya dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan, termasuk kelengkapan dokumen dan tujuan penggunaan BBM. Jika nantinya ditemukan penyaluran BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan, kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketepatan sasaran subsidi dan merugikan masyarakat yang berhak. Selain persoalan administrasi, muncul pula dugaan adanya pihak tertentu yang membantu pengambilan atau pengangkutan BBM dalam jumlah tertentu.
Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan dan masih membutuhkan pembuktian serta klarifikasi dari pihak berwenang. Karena itu, aparat penegak hukum maupun instansi terkait diharapkan dapat melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pengisian BBM menggunakan jerigen di SPBU Bungi. Pemeriksaan dapat mencakup dokumen rekomendasi, identitas pembeli, jenis dan volume BBM, tujuan penggunaan, serta rekam transaksi penjualan. Dan jika ditemukan pelanggaran, tindakan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suasana kemeriahan pawai Karnaval HUT ke-81 RI di Kabupaten Pinrang berubah mencekam. Sebuah mobil ambulans milik RSUD Madising menyenggol seorang anak kecil yang tengah menyaksikan pawai di Jalan Sultan Hasanuddin. Insiden tersebut terjadi saat ambulans yang dikemudikan oleh Olas tengah melaju dari RSUD Madising menuju RSUD Lasinrang Pinrang untuk merujuk pasien dalam kondisi kritis. Berdasarkan rekaman video yang viral di media sosial, usai insiden terjadi, mobil ambulans langsung dikerumuni warga yang emosi. Bahkan tampak seorang oknum anggota Satpol PP sempat melayangkan pukulan ke wajah sopir ambulans. Olas mengaku sempat berniat turun dari kendaraan untuk bertanggung jawab atas kondisi anak tersebut. Namun sejumlah warga di lokasi meminta dirinya tetap melanjutkan perjalanan demi menyelamatkan nyawa pasien. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang, Hajandi Sriwidiyati Irwan mengonfirmasi bahwa kondisi anak yang tersenggol ambulans dalam keadaan sehat dan tidak mengalami luka serius. Meski sempat memicu ketegangan dan keributan kecil di lokasi acara, situasi berhasil dikendalikan dan pasien gawat janin di dalam ambulans dapat segera tiba di rumah sakit rujukan untuk mendapatkan penanganan medis. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
6: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
7: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
8: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
7: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
8: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
9: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
10: Bos, transfer atau cash?
11: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
12: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
13: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
12: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susi FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan radio online kami melalui website kami di www.susiafm.com. Saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya, saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa Parepare segera punya bioskop. Pemkot Tekken kerjasama dengan NSC. Saudara, pemerintah Kota Parepare menjalin perjanjian kerjasama dengan News Star Cineplex atau NSC terkait sewa barang milik daerah. Penandatanganan kerjasama berlangsung di Lounge TSM. Penandatanganan dilakukan Sekretaris Daerah Kota Parepare Amarun Agung Hamka bersama dengan pihak NSC. Kegiatan tersebut disaksikan Wali Kota Parepare Tasmin Hamid dan Wakil Wali Kota Parepare Hermanto. Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD terkait turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kerjasama ini menjadi langkah awal rencana kehadiran fasilitas bioskop di Kota Parepare. Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menyampaikan apresiasi kepada NSC yang memilih Parepare sebagai salah satu lokasi investasi. Dan berharap penandatanganan kerjasama tersebut menjadi awal yang baik dalam proses pembangunan fasilitas bioskop yang ditargetkan berlangsung sekitar 3 bulan. Dan ia juga meminta pemerintah daerah dan pihak NSC segera berkoordinasi jika menemukan kendala selama proses pembangunan agar dapat ditangani bersama. Sementara itu, perwakilan NSC David Sanjaya memastikan pihaknya akan segera memulai pekerjaan setelah penandatanganan kerjasama. Ia pun menargetkan fasilitas bioskop tersebut dapat dibuka dalam waktu sekitar 3 bulan. Dan studionya 2 dengan kapasitas 1 studio antara 200 sampai dengan 240 kursi. Dan selain itu, pihaknya juga akan menyediakan fasilitas playground. Dan informasi terakhir, saudara, dari Kabupaten Sidrap, bahwa pemerintah Kabupaten Sidrap bersama Perum Bulog salurkan bantuan pangan beras untuk 23.832 penerima. Saudara, pemerintah Kabupaten Sidrap bersama dengan Perum Bulog setempat melaksanakan launching penyaluran bantuan pangan berupa beras bagi masyarakat Sidrap. Kegiatan berlangsung di Gedung Aula Saromase Kompleks Gabungan SKPD Kabupaten Sidrap. Kegiatan launching dihadiri sejumlah pejabat dari jajaran pemerintah Kabupaten Sidrap. Bupati Sidrap diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan Anis Dahlan, staf ahli bidang pembangunan Haji Sudirman, dan hadir pula jajaran pejabat dan perwakilan dari Perum Bulog Cabang Sidrap. Program bantuan pangan tersebut merupakan bantuan sinergi antara pemerintah Kabupaten Sidrap dan Perum Bulog dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya melalui penyaluran beras kepada masyarakat penerima bantuan pangan. Untuk Kabupaten Sidrap, penyaluran bantuan pangan dilaksanakan dalam 3 lokasi, yakni bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Total bantuan yang disalurkan mencapai 714.960 kg beras dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 23.832. Sementara untuk penerima bantuan pangan atau PBP, masing-masing penerima bantuan mendapatkan beras sebanyak 30 kg untuk 3 bulan alokasi bantuan. Dengan demikian, program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat penerima. Pemerintah Kabupaten Sidrap berharap bantuan pangan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dan selain itu, penyaluran bantuan juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga beras di pasaran.
Sinergi pemerintah Kabupaten Sidrap dan Perum Bulog dalam program bantuan pangan ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat di tengah kebutuhan pokok yang terus menjadi perhatian.

0: Susia News lintas daerah. Dan kami sampaikan, seperti San Susia, jangan lewatkan program siaran langsung kami pada pukul 2 siang nanti, langsung dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang. Siaran langsung penandatanganan nota kesepakatan rancangan UAPBAS tahun anggaran 2027. Jadi sekali lagi kami sampaikan, jangan lewatkan program siaran langsung kami dari ruang paripurna DPRD Kabupaten Pinrang pada pukul 2 siang nanti. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui Facebook kami di Susia FM Pinrang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Bahrudin segera undur diri. Pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Allah berfirman, sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin sebagai kewajiban yang berwaktu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu untuk mengerjakan zikrullah, salat. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah yang rugi.

Siapa yang berbuat kejahatan atau aniaya diri, kemudian mohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 110.

0: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
1: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
2: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
0: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?
7: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
8: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
7: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
10: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، صلاة وسلاما على من لا نبي بعده. Para alim ulama yang sempat hadir, khususnya Al-Mukarram Ustaz Sulaiman Millah, para hadirin wal hadirat Armada Safari Pinrang yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini dapat kehormatan untuk berdiri di hadapan tak dalam rangka dakwah Islamiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Hadis ini menjadi andalan untuk anak-anak di pesantren. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gini tahu, mesui pole bolana menempuh suatu jalan untuk sapa ia reka tuntui pak disengeng majepu nasen nabita sahalallahu lahu tarikan ilal jannah, nanti Allah akan kasih gampang jalannya menuju surga. Siapa yang keluar dari rumahnya di Pinrang, siapa yang keluar dari rumahnya di Enrekang, maka Allah akan menggampangkan jalannya menuju surga. Bukankah kita ada di sini, di hadis ini? Jauh kita datang berkumpul dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan, termasuk saya pembicaranya ini. Yang kedua, disebutkan oleh Al-Hashimi, seorang penulis buku hadis, yang mengatakan bahwa dalam buku itu saya kumpulkan hanya yang sahih-sahih saja. Di situ ditulis hadis mengatakan, "Innaka fi salatin man tawartumuha." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam majepu runtuk ki apalah sempajang, kapan? Selama Anda menunggu waktu salat. Kita duduk di sini menunggu datangnya salat Isya nanti. Maka selama kita duduk diniatkan dalam hati, Al-Hashimi mengatakan niatkan dalam hati sesuai dengan hadis, maka insya Allah kita duduk setengah jam lebih di sini, kita memperoleh pahala salat walaupun tidak salat. Luar biasa. Pantaslah kalau Armada Safari di Sidrap dan di sini diburu oleh jamaah. Kita ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam hadis dalam buku Al-Majmu. Buku Al-Majmu ini dipelajari di pesantren Dede Imangkoso. Sudah tentu pencerama-pencerama safari sudah jelaskan ini, saya hanya mengulang saja. Innallaha la yubali bil musalli. Nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tupuang Allah ta'ala dena bati-bati tumas sempajangnya. Kapan? Min kalbin lahin. Apabila dia melakukan salat sedangkan hatinya lalai. Dena ngerangi puang Allah ta'ala. Sekada agan ngerang. Dena bati-bati puangnya.
Penulis buku Al-Majmu' mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah salat orang tidak diperduli oleh Allah Subhanahu wa taala apabila hatinya tidak khusyuk, yang dimaksud adalah apabila orang salat sendirian, tidak berjamaah. Bagaimana dengan orang yang berjamaah? Apabila orang berjamaah, Allah Subhanahu wa taala menurut buku itu memeriksa salatnya Pak Imam. Elena Guruta tadi, beliau diperiksa pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau khusyuk beliau, kalau khusyuk imam-imam salat, maka seluruh makmum di belakangnya diwakili oleh imamnya. Insyaallah kalau ikhlas diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalau terjadi dena khusyuk imamnya diperiksa sahab pertama, tidak ada yang khusyuk. Periksa sahab kedua, tidak ada yang khusyuk. Periksa sahab ketiga, terus ke belakang, tidak ada yang khusyuk. Engkesi di khusyuk paling belakang, maka yang satu khusyuk di belakang itu akan mewakili yang lainnya, nawakili di depannya termasuk Pak Imam untuk diterima secara keseluruhan. Kalau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, hal paling buruk, tapi mungkinkah begini? Mulai dari depan, mapa mula Pak Imam letu kucapan aku mundri, tidak satu pun yang khusyuk, entah apa nak ingat semua orang, seandainya. Tapi kita tidak mungkin Pak, masa berapa ratus ke ini, tidak ada yang khusyuk satu pun. Tapi kalau ini terjadi, dalam buku itu dijelaskan, maka Allah hanya memperhatikan sab. Apabila sabnya semua lurus, rapat, maka biar tidak ada yang khusyuk, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini bahasa saya. Saya kadang kalau ceramah berani mengatakan, insya Allah orang kalau salat berjamaah, 99,9% salatnya diterima. Tapi ini Pak, bahasa saya. Di mana saya berpatokan? Di hadis ini. Oleh karena itu, apa yang diinginkan oleh tim Armada Safari ini adalah dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyemarakkan majlis ta'lim, menuntut ilmu, menyemarakkan ukhuwah, menyemarakkan di antaranya adalah salat berjamaah di masjid-masjid. Luar biasa kalau masjid seindah ini. Nurul Yakin, eh? Kemudian jamaahnya ramai. Inilah penilaian maju tidaknya kampung agamanya. Salah satu indikasi, salah satu tanda bagus tidaknya satu kampung agamanya, lihat ramainya masjidnya di waktu-waktu salat. Baru mukaddimah, baru mau masuk materi yang akan saya bahas. Engkasi dibetu Ibnu Abbas memberikan pesan, diberikan pesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas bercerita, bisa dibaca di bukunya Imam An-Nawawi di kitab Arba'in An-Nawawi. Kata Ibnu Abbas, saya pernah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiyyu, kemudian Rasulullah berkata, ya gulam, anu, ini u'allimuka kalimat, saya mau ajari ki sesuatu. Yang pertama, pesannya Rasulullah kepada Ibnu Abbas dan pesannya kepada kita adalah, ihfazillaha yahfazka, jaga Allah Tuhanmu, maka Allah akan menjagamu. Selanjutnya kata beliau, ihfazillaha tajidhu tujahaka, jaga Allah maka Allah akan berada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah narikumarillauki illauki kupuangi. Jangan minta-minta di kuburan, jangan diminta di tempat sesuatu, minta kepada Allah.
Wa iza sta'anta fasta'in billah, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak punya waktu untuk membahas semuanya, Pak. Kita mulai yang di depan saja. Jaga Allah, maka nanti Allah yang jaga kita. Di dunia ini, orang bisa saja sombong mengatakan, saya tidak peduli dengan Allah, biar saya injak-injak syariatnya, ekonomi tetap maju. Di dunia. Apa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa taala memang pada saat di dunia ini ngasih kekuasaan, kekuatan kepada kita untuk jaga diri kita ini. Tapi perlu diingat, hidup bukan di dunia ini. Hidup yang sebenarnya adalah hidup sesudah kehidupan dunia ini. Inilah keyakinan yang perlu ditanamkan bagi kita kaum muslimin. Bahwa hidup yang sebenarnya bukan di dunia ini. Hidup yang sebenarnya itu adalah di akhirat nanti sesudah kita dilepaskan ruh ini oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah hidup yang sebenarnya. Berapa umur tak Bapak Ibu? Saya kelahiran 75. Ya, umur 35. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina 60 wa 70. Setiap sesuatu itu ada waktu panennya. Kalau padi sudah mulai menguning mengatakan ai mau mi dipanen. Kalau jagung kulitnya sudah mulai kering-kering bilang orang mau dipanen. Rambutan sudah memerah mengatakan mau mi dipanen. Kalau umatku, kata Rasulullah, waktu panennya adalah antara umur 60 dengan 70. Banyak yang harus dipanen di sini. Rasulullah hanya mengatakan waktunya mi. Kalau belum dipanen, dan leta. Syukuru ki lauri puangi maka dah engkau mupi nawirai pungalus subhanahu ta'ala umruk malampe. Setelah itu, ya Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau ini dibicara, saya ingat pengajian-pengajian di pesantren, baik saya waktu nyantri atau saya sendiri yang kasih pengajian anak-anak. Ternyata kehidupan ke belakang ini, Pak, entah ribuan kah? Kalau ribuan sudah pasti, entah miliaran tahun kah? Taruhlah sebut, kita menunggu dalam kubur. Berapa tahun kita mau menunggu di sana? Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila di dunia ini masih ada orang yang mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah suruh malaikat Israfil, Israfil, jangan tiup itu trompetmu, hormati itu yang bilang Allah, tunda kiamat sampai 40 tahun untuk menghormati yang bilang Allah, walaupun satu orang. Nah sekarang rata-rata kita bilang Allah berarti ini kiamat masih 40 tahun. Tidak benar itu 2000 dibalas. Mati yang peramalnya. Jadi saudara-saudara kita yang meninggal tahun ini, entah berapa lama menunggu di kuburan. Bapak Ibu. Allahu Akbar. Terus ke sana nanti di Padang Mahsyar. Saya baca hadis bagaimana di Padang Mahsyar orang bertumpu setelah kuburan terbongkar. Orang semua menuju ke Padang Mahsyar digiring. Tidak berpakaian, tidak bersunat, tidak pakai alas kaki. Apa dikerja di sana? Menunggu ribuan tahun belum diperiksa ini. Belum diperiksa Bapak Ibu. Orang wukuf namanya tempat berdiri menunggu. Belum diperiksa. Sudah makan waktu ribuan tahun. Tobat. Luar biasa kalau ini diikuti semuanya. Makanya biasanya kalau saya suruh pengajian subuh untuk satu bulan di satu masjid, saya baca dari mulai mati sampai bagaimana sampai di pintu surga Allah. Ternyata waktu dipakai bukan main, entah berapa ribu tahun dipakai.

bakar oleh panasnya matahari. Nanti tidak 300 ribu akan turun dekat ke kepala sampai 1 kilo. Ada mengatakan 1 jengkal bisa diraba-raba itu matahari. Takutkah kita? Ada jaminan hadis Rasulullah mengatakan, jaga Allah, nanti Allah jaga ki. Bukan urusan tak mau dekat, mau jauh matahari. Bukan urusan tak mau 5.000 tahun, mau 100.000 tahun di dalam kuburan. Kalau kita jaga syariat Allah pada saat kita masih hidup, insya Allah ke sana kita akan dijaga oleh Allah. Apakah kita tidak butuh jaminan Allah kalau keadaan seperti itu? Sekarang di dunia ini, Pak, tangan, kaki, mata, bodoh-bodoh ini. Apa saja suruh pegang, mau halal, mau haram, mau ini. Ini mata, mau memandang yang bagus, mau memandang yang tidak bagus, cuci-cuci mata di deker, mau. Bukan cuci mata itu sebenarnya. Mau ke mana? Mau ke mall cuci-cuci mata. Bukan cuci mata, mengotori mata. Dikotori dengan dosa. Bodoh ini. Kemana dia mau? Apa sebabnya? Dikasih kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kekuasaan itu dicabut 100%. Apabila nafas kita sudah ditarik oleh Allah, ruh kita sudah dicabut dan kita semua yang ada di sini akan ke sana. Pak Ibu sekalian, apa buktinya? Apa buktinya bahwa pada saat roh lepas dari kita, kita tidak punya kekuasaan sedikit pun? Lihat, kalau ada orang mati, jangan kau mau menghindar dari bahaya, mau mandi tidak bisa mandi sendiri. Orang piang mandikan, sehingga ada tebak-tebakan. Kenapa orang mati dimandikan? Karena tidak bisa mandi sendiri. Dari saking lemahnya kita pada saat waktu itu, demikian ke belakang, sampai mau mandi sendiri orang yang mandikan, mau berbungkus kain kapan orang yang bungkusi, mau berkubur di kuburan orang yang kuburkan ini, bagaimana di dalam? Ini tubuh masih utuh. Bagaimana nanti setelah tubuh itu hancur? Bagaimana nanti setelah bangkit di padang mahsyar? Tidak ada kekuatan dicabut oleh Allah. Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa sekarang di padang mahsyar ini? Lillahil wahidil kahar. Kekuasaan berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tidak menjaga Allah pada saat masih hidup, maka Allah tidak akan menjaganya nanti hidupnya ke belakang. Seorang ulama besar, Ibnu Naqiq Al-Id, di dalam mensyarah atau menjelaskan hadis ini mengatakan, apa yang dimaksud menjaga Allah? Yang dimaksud menjaga Allah menurut beliau adalah bihibdhi hududihi wa syari'atih, menjaga hukum-hukum Allah halal haram atau menjaga syariat. Bukankah kita ini datang di armada safari mau belajar syariat supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan ini? Belajar berjamaah supaya menjadi kebiasaan setelah kita pulang dari masjid itu. Jamaah maghrib rahimakumullah. Menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan ini. Inilah yang merupakan jaminan penenang bagi kita kaum muslimin. Apapun kejadian ke sana, sesudah kita meninggal, sesudah itu ke padang mahsyar, sesudah itu masuk ke surga setelah itu dan lain-lain. Tergantung kekuatan kita di dalam menjaga syariat ini. Mari sama-sama. Bukan berbuat menurut kebiasaan. Tapi berbuat menurut apa yang semestinya menurut syariat. Selanjutnya. Di sini Allah menjamin. Jaga hukum-hukumku. Jaga syariatku. Nanti saya yang jaga ki. Sekali lagi, untuk di dunia ini orang disilakan bebas-bebas jaga dirimu. Hanya saja nanti, pada saat kehidupan dunia ini berakhir, semua kekuatan-kekuatan itu sekali lagi dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah mempunyai cara tersendiri untuk menjaga. Mari kita lihat bukti-bukti bagaimana kalau Allah menjaga seseorang. Seharusnya Bapak Ibu kita ini tidak ada yang hidup. Apa sebabnya? Orang bernapas pakai hidung. Bernapas pakai paru-paru, menarik udara dari hidung. Pada saat di dalam perut ibu, hidung tak tersumbat. Bernapas tidak pakai ini. Tapi Allah yang jaga ki. Maka oksigen termasuk makanannya lewat tali pusat yang diambil dari ibu. Begitulah cara Allah menjaga kita. Seharusnya Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, hangus, terbakar, mati. Hanya saja karena Allah yang jaga, bukannya panas dalam api, malah Ibrahim itu merasakan dinginnya, merasakan dingin di dalam api. Mau kita tahu baca-bacanya? Mau kita Bapak Ibu? Mau kita tahu baca-bacanya? Nah, aku ajarkan ki, praktek nanti di rumah. Terus terang ini, saya mau ajar ki. Di dalam hadis dikatakan, pada saat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud, lidahnya bergerak mengatakan, gampang mi. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu saja bacanya. Saya cukupkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah tempat bertawakal yang paling baik. Dilempar ke sana karena didengar Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala turun perintah, "Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami mengatakan kepada api, "Kuni bardan, dinginlah api." Selamatkan Nabi Ibrahim. Lempar ke sana. Dingin Nabi Ibrahim, selamat. Karena itu bisa dites di rumah. lempar mak. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. InsyaAllah hangus. Apa sebabnya? Banyak faktor diantaranya ada keraguan dalam hati. Yang kedua, mungkin pelaksanaan syariat tak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang 300 melawan musuh lebih 1000 kaum musyrikin? Siapa yang menang? Rasulullah yang menang. Apa sebabnya? Allah jaga rasulnya dan para sahabat dengan menurunkan malaikat. Allah punya cara untuk menjaga. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Ihfazillah yahfazka." Jaga Allah, nanti Allah yang akan menjagamu. Maka persoalannya sekarang adalah bukan kita urusan tak bagaimana saya nanti di kuburan, bagaimana saya nanti hidupku sesudah mati, bagaimana saya bukan urusan tak. Sekarang mari kita sama-sama menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagian terakhir. Apa yang dibutuhkan dalam bersyariat, dalam beragama? Bapak Ibu, sering kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. La yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi." Kalian tidak akan pernah masuk surga karena amalmu. De utama surga nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam nasaba amalakmu, nasaba apalamu. De sahabat mendengar itu bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah pekko kuidi?" Kata Rasulullah, "Wala ana, namo iya makum to." Kasih, Pak. "Saya tidak akan masuk surga karena amalku. Illa ayyatagammadani Allahu birahmati, kecuali engkau pamase pole ripuang ilau ridi." Kenapa hadis ini bisa keluar? Sesocok dengan riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah yang mengatakan, "Dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang sangat saleh. Dia beribadah selama hidupnya, tidak ada kesibukannya. Dalam riwayat itu ada disebutkan bahwa dia ini hidup di lereng bukit. Kerjanya hanya ibadah, istirahat, habis istirahat, ibadah lagi, habis ibadah, istirahat. Begitu seterusnya. Selama hidup. Dan umurnya ratusan tahun karena umat dulu.
Di lereng bukit itu ada disediakan oleh Allah sumber mata air dengan pohon yang selalu berbuah. Jadi tidak sibuk dengan makanannya untuk cari ke sana sini. Luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala, ini nanti di akhirat Allah akan suruh masuk surga. Udkhulil jannata birahmati. Tamak nianuku surgaku nasabak pamasiku. Dia tidak terima, Bapak Ibu. Dia protes. Puang, saya ini masuk surga bukan karena pamaseta, bukan karena bonus. Saya ini masuk surga karena ratusan tahun umurku saya pakai makasih Allah ridi. Allah subhanahu wa ta'ala, tidak, kamu masuk surga karena pamaseku. Karena menentang, Allah memerintah kepada malaikat. Malaikat, ada persis yang ikuran aku. Lempar ke neraka ini. Dilempar pak ke neraka. Ya jangan dilemparkan ke neraka, sama melemparkan buku ini sampai di lantai. Neraka itu pak kalau dilempar, makan waktu. Nyaris tidak masuk akal. Ribuan tahun baru sampai di dasarnya. Saya ini tidak mengada-ada, Pak. Di buku Riyadus Salihin dikatakan, engkasi duet tutudangi nabita si bawa sahabai. Kemudian ada suara gemuruh. Maka dia nabita, tangkelingai aga ya, roh? Ye, suara sada aga ya, roh? Maka dia sahabai, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah, itu adalah batu kerikil yang dilemparkan. Mohon maaf, saya lupa apa 70 tahun atau 7000 tahun yang lalu, baru sampai sekarang. Dalamnya itu. Jadi ini laki-laki tadi dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Pada saat dilempar itu dia tobat, rewet. Ditarik kembali, tarik. Mau kita tahu buktinya kalau amalmu mbok ndak bisa membeli surga? Iya. Malaikat timbangi dulu. Ditimbang satu matanya. Wallahu alam apakah matanya dicungkil, apakah nilainya yang ditimbang. Timbangi. Amal ratusan tahun selama hidup ditimbang dengan satu biji mata. Matanya isi di matanya daripada amal yang ratusan tahun. Mau ki beli surga dengan amal tak? Pamase nami puangi tajeng. Bagaimana caranya rahmat Allah turun? Engka. Apa itu? Atongengengi makasihwiam. Kesungguhan pak yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betul ini umurnya singkat umatnya Rasulullah, tapi kesungguhannya beribadah luar biasa. Betullah amal kita ini tidak bisa membeli surga. Membeli satu mata saja tidak bisa. Hanya saja engkana ita puangi ya naritu atungetungetta maka siwiang. Atungetungetka maka cuy lauri labita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinilai oleh Allah. Maka jangan ki cemburu. Jangan ki cemburu. Ada orang yang membunuh 100 orang. Dicap diampuni dosanya penghuni surga. Pernah ki dengar orang berceramah begitu sering. Ada orang cari ustaz. Ustaz, ada orang 99 kubunuh. Masih bisa kena maafkan Allah ini. Dia bilang ustaz, ai banyak sekali mi. Karena ustaznya bikin bahasanya begitu, nah tusuk juga ustaznya, cukup 100. Karena tidak dikasih pintu tobat. Tidak dikasih jalan. Akhirnya pergi. Akhirnya ketemu lagi seorang rahib. Mengatakan, oh masih bisa. Pergi ku di sana beribadah sama orang kampung sana. Insya Allah dosamu dimaafkan. Pergi sana. Tidak sampai di tujuan, mati di jalan. Disinilah dalam riwayat dikatakan, bertengkar malaikat penjaga surga dengan malaikat penjaga neraka. Yang penjaga neraka mengatakan, ini adalah penghuni neraka. Tidak ada ibadahnya yang ada membunuh 100 orang. Masuk akal. Kata yang penghuni surga, tidak, ini orang sudah tobat. Maka ini adalah hanya umurnya sampai di sini. Maka dia adalah penduduk surga. Hanya turun perintah, malaikat, tidak usah bertengkar. Seandainya bahasa kita. Jangan bertengkar, ukur saja. Kalau lebih dekat ke tempat yang dituju, masuk surga. Kalau lebih dekat ke tempat maksiat, tempat dia berdosa, masuk neraka. Diukur. Pas di tengah. Bingung malaikat ini. Mana pas di tengah ini? Hanya di riwayat dikatakan, dia roboh jatuh ke tempat yang dituju. Akhirnya keputusan mengatakan, dia diampuni dosanya, dan dia penduduk surga. Apa yang dinilai? Jangan kita cemburu. Mengatakan, kenapa kita ini masih takut masuk neraka, sedangkan kita ini sudah salat, sudah ini. Ada orang membunuh 100 orang, dicap masuk surga. Tunggu dulu,
Apa yang dilihat oleh Allah? Ini hati dan kesungguhan dia mencari sana sini untuk bertobat. Mari kita sungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya tertarik untuk menyampaikan riwayat yang kedua, luar biasa. Betapa dulu sulitnya pakaian, sampai ada orang yang kerjanya sebagai pencuri kain kapan. Kalau ada orang mati, orang sudah pulang semua, digali lagi itu kuburan, diambil kacinya. Karena memang dulu pakaian itu sulit, Pak. Makanya ada hadis, man jarra saubahu khuyala, wailun liman jarra saubahu khuyala. Masuk neraka itu orang yang pakaiannya lewat di bawah tumitnya, di bawah mata kakinya, khuyala, menyombongkan diri. Memang sombong orang waktu itu kalau pakaiannya terlalu banyak ke bawah, sebab tidak sebanyak sekarang pakaian, ada cakar apa, banyak sekali pakaian. Cuma itu hadis perlu dipahami bahwa ketika pakaian turun dan tidak sombong, maka tidak kena. Buktinya, Abu Bakar datang kepada Rasul mengatakan, ya Rasul, ini pakaianku selalu turun. Apa jawabnya Rasulullah kepadanya? Innaka lasta minal khuyala, biar pakaianmu selalu turun, kamu tidak sombong, tidak apa-apa. Makanya jangan takut. Saya pernah naik kapal Pelni, ada kaki digambar di situ, baru ditulis di sampingnya, celana yang seperti ini akan masuk neraka. Banyak orang masuk neraka di sini karena celananya dibawanya semua mata kakinya. Padahal yang penggaris bawahan di situ bukan pakaian. Yang penggaris bawahan adalah kesombongannya. Biar kalau tinggi pakaiannya, nah sombong juga, masuk neraka kok karena sombong. Akhirnya ada orang melapor kepada Rasul, ya Rasul berdosa, kata Rasulullah, sebesar apa dosamu? Allah itu Maha mengampuni dosa. Dibilang, luar biasa. Coba cerita apa dosamu. Itu, Mi. Satu hari, ya Rasul, saya ini adalah pekerja. Saya ini adalah pencuri kain kapan. Dan satu hari, saya gali ternyata gadis cantik. Naik nafsuku. Dan saya gauli itu mayit. Diusir oleh Rasul. Tidak dimaafkan. Akhirnya dia pergi tersungkur bersujud di padang sahara. Turun Rasulullah, turun malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul bahwa apa yang dilakukan Rasul itu tidak seperti apa yang dikehendaki Allah, karena Allah mengampuni dosanya orang itu. Dari mana, Pak, dinilai Bapak Ibu? Dari kesungguhan mau menjalankan agama dengan tobatnya. Inilah apa yang dapat saya sampaikan, bahwa kalau kita menjaga hukum-hukum syariat agama Allah, insya Allah, Allah siap dan menjamin Allah akan menjaga kita. Apa yang dinilai dalam kita bersyariat ini, kesungguhan kita untuk menjalankannya, itu yang dinilai oleh Allah. Oleh karena itu, pesan terakhir, marilah kita bersungguh-sungguh menjalankan agama kita. Mari kita banyak-banyak belajar, termasuk mengikuti tim Armada Safari ini, tidak lain dan tidak bukan adalah majelis taklim, menuntut ilmu di antaranya. Lebih kurangnya mohon maaf, sudah sepakat dengan Al-Mukarram tadi, pas jam 7.30 saya berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya? Tahu
1: lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

pembangunan daerah, kemampuan daerah, prioritas pembangunan, target pendapatan, alokasi belanja, serta kebijakan pembiayaan daerah. Hasil pembahasan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2027 dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, prioritas pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Anggaran DPD Kabupaten Pindrang dalam melaksanakan pembahasan senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten Pindrang. Berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPD Kabupaten Pindrang dengan TAPD Kabupaten Pindrang, maka Badan Anggaran menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pindrang. Angka Romawi 2, dasar pelaksanaan. Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2027 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pindrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pindrang 2009-2029. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pindrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pindrang. Angka Romawi 3, maksud dan tujuan. Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2027 dimaksudkan untuk memperoleh kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Pindrang dengan DPRD Kabupaten Pindrang mengenai arah kebijakan umum anggaran serta prioritas dan pelaporan anggaran sementara sebagai dasar penyusunan RAPBD tahun anggaran 2027. Adapun tujuan pembahasan adalah menilai kesesuaian arah kebijakan anggaran dengan prioritas pembangunan daerah. Kedua, memastikan program dan kegiatan direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Mencermati kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan dan pembangunan. 4. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 5. Menyepakati prioritas pembangunan dan pelaporan anggaran sementara sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2027. Angka Romawi 4, proses pembahasan. Badan Anggaran DPD Kabupaten Pindrang bersama TAPD Kabupaten Pindrang telah melaksanakan pembahasan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2027 melalui rapat-rapat pembahasan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dalam proses pembahasan, Badan Anggaran melakukan pencermatan terhadap 1. Asumsi dasar ekonomi makro daerah. 2. Kebijakan pendapatan daerah. 3. Kebijakan belanja daerah. 4. Kebijakan pembiayaan daerah. 5. Prioritas pembangunan daerah. 6. Target pendapatan daerah. 7. Alokasi belanja masing-masing perangkat daerah. 8. Program dan kegiatan prioritas. 9. Pelaporan anggaran sementara masing-masing perangkat daerah. 10. Efisiensi dan efektivitas penganggaran serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD. Hasil pembahasan dan penyesuaian yang dilakukan bersama TAPD selanjutnya dituangkan dalam dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran 2027. Angka Romawi 5, hasil pembahasan. Penyusunan prioritas dan pelaporan anggaran sementara PPAS APBD tahun anggaran 2027 harus mengacu pada kebijakan umum anggaran KUA tahun anggaran 2027 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif
untuk disepakati dalam bentuk nota kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Adapun struktur rancangan KUAP PPAS tahun anggaran 2027 setelah pembahasan diproyeksikan sebagai berikut. 1. Jumlah pendapatan 1.226.349.225.895. Belanja daerah 1.498.643.5.655. Pembiayaan daerah 0. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pindrang menyetujui melakukan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna. 6. Catatan dan penekanan Badan Anggaran. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pindrang memberikan beberapa catatan dan penekanan sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah PAD khususnya melalui peningkatan penerimaan pajak dan distribusi dari berbagai sektor yang potensial seperti parkir, kafe, restoran, hotel, reklame, usaha sarang burung walet serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah termasuk aset berupa lahan persawahan milik pemerintah daerah yang berlokasi di Sikuala, Kecamatan Cempa dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang belum tergali secara optimal. Optimalisasi tersebut perlu didukung dengan pendataan yang akurat, pengawasan yang efektif, pengelolaan aset yang profesional, serta penertiban terhadap potensi penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kondisi pelaku usaha. Oleh karena itu, peningkatan PAD hendaknya dilaksanakan secara adil, proporsional, transparan, dan tidak memberikan beban berlebihan kepada masyarakat sehingga berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pindrang. 2. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pindrang meminta TAPD agar dalam penyusunan KUAP PPAS tahun anggaran kedepannya memberikan perhatian serius dan khusus terhadap pengendalian belanja pegawai dan memastikan penganggarannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga APBD semakin sehat, efektif, efisien dan lebih berorientasi pada kepentingan serta pelayanan kepada masyarakat. Angka Romawi 7, penutup. Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pindrang terhadap hasil pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran KUA dan rancangan prioritas dan pelafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2027 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pindrang. Laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas Badan Anggaran dalam rangka pembahasan kebijakan anggaran daerah dan diharapkan dapat menjadi bagian dari proses penyusunan dan penetapan APBD Pindrang tahun anggaran 2027. Atas perhatiannya dan kerjasama semua pihak, khususnya pemerintah Kabupaten Pindrang, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pindrang, serta TAPD Kabupaten Pindrang, disampaikan dan diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindrang, 14 Agustus 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pindrang, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pindrang Ketua, Nasrum Paturusih.

0: Terima kasih kepada Bapak Haji Insinyur Samsuri atas penyampaiannya. Untuk itu kami kembali kepada Bapak Ibu anggota Dewan terhormat bahwa apakah rancangan KUA dan PPS tahun anggaran 2027 tersebut dapat kita setujui? Oh iya, makasih banyak. Salah baca beliau ya, Pak Wakil ya. Tabe. Ya. Coba mungkin ada TAPD yang bisa memberikan jawaban. Ya, silakan.
1: Jadi, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, rekan-rekan anggota DPD yang terhormat. Jadi memang saya mohon maaf sebelumnya dari pembacaan tadi ada kesalahan penulisan ya, ada penulisan sehingga kami juga salah membaca karena penulisannya yang salah. Ya. Yeah. Nah, ada kesalahan penulisan. Yang benar itu 1.226.000. Nah, 1.226.000, bukan 1.498.000.000. Ya. Yeah. Oke, okay. Clear? Ya, terima kasih. Mohon dianu kembali, Pak ya. Ketua.
0: Ya, untuk kembali. Itu kami kembali kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat bahwa apakah rancangan KUA dan PPS tahun anggaran 2027 tersebut dapat kita setujui? Terima kasih atas persetujuannya dan persetujuan bersama tersebut akan kami tuangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Pindrang dijadikan pedoman dan acuan bagi seluruh SKPD dalam penyusunan RKA SKPD dalam rangka penyusunan rancangan perubahan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2027. Selanjutnya mari kita saksikan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD terhadap rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 dan kepada Bapak Bupati disilahkan ke tempat penandatanganan dan hadirin dimohon berdiri.

0: Hadirin disilahkan duduk kembali. Rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 90 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 KUA PPS tahun 2027 telah disepakati menjadi pedoman OPD dalam penyusunan RKA tahun anggaran 2027 dan Ranperda APBD tahun anggaran 2027. Sehubungan hal tersebut, kami mengingatkan kepada pemerintah daerah dan OPD untuk mempedomani kebijakan anggaran yang telah disepakati dalam KUA PPS tahun 2027 termasuk dalam penetapan target kinerja program dan kegiatan. Selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan Bupati Pinerang. Kepada Bapak Bupati, disilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Pinerang, yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang mewakili Pak Kepala Kejaksaan Negeri Pinerang, yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Pak Dandim, mewakili Danjen 721, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, serta seluruh staf ahli, kepala badan, pimpinan OPD yang sempat hadir, apa sekretaris dewan, yang kami hormati seluruh hadirin Bapak Ibu sekalian yang hadir di dalam rapat paripurna ini, apa Kepala Kementerian Agama atau yang mewakili. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir di tempat yang terhormat ini guna mengikuti acara persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Pinerang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara tahun anggaran 2027. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pinerang yang telah bersama-sama dalam rangkaian pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara dari awal sampai ditandatanganinya persetujuan bersama kebijakan umum anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara APBD pokok Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2027 pada hari ini. Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, kebijakan umum anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara tahun anggaran 2027 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi dasar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan umum anggaran APBD merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan PPAS tahun anggaran 2027. Selanjutnya, KUA dan PPAS APBD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Pinerang. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang saya hormati. Dengan disepakatinya KUA PPAS anggaran tahun 2027, maka selanjutnya akan dilakukan penyusunan RKA SKPD yang akan terkonsolidasi dalam bentuk rancangan APBD tahun anggaran 2027 yang tergambar dalam rancangan Perda dan rancangan Perbup APBD tahun 2027 dan akan disampaikan kepada DPRD untuk pembahasan lebih lanjut bersama dengan eksekutif. Untuk itu, kepada SKPD disampaikan untuk proaktif dan responsif serta senantiasa mengikuti pembahasan selanjutnya. Saya berharap agar penetapan APBD pokok tahun anggaran 2027 dapat berjalan maksimal agar kepentingan masyarakat dapat dilayani secara maksimal pula dengan harapan pelaksananya akan membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinerang. Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan senantiasa mendapat lindungan dan ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu memberi kita kekuatan lahir dan batin dalam mengemban amanah ini, dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Pinrang. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati atas sambutannya, dan kami sampaikan bahwa hasil kesepakatan bersama ini kami berharap nantinya akan berdampak secara optimal dan maksimal sebagai upaya mewujudkan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pinerang, dan mudah-mudahan penandatanganan nota kesepakatan bersama yang ditandatangani hari ini akan menjadi muara pada peningkatan kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Pinerang. Sebelum rapat paripurna hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga apa yang kita laksanakan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah doa ini akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinerang atau yang mewakili. Kepada Bapak, disilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027 dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada kesempatan yang penuh makna ini, kami memohon kepadamu, limpahkanlah keberkahan atas seluruh rangkaian rapat paripurna ini. Berikanlah kepada kami kejernihan hati, keluasan pikiran, keteguhan pendirian, serta kebijaksanaan dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab yang Engkau titipkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, jadikanlah penandatanganan nota kesepakatan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027 ini sebagai langkah awal yang baik dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, berkeadilan, serta berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Satukanlah hati dan pikiran kami dalam semangat kebersamaan, sinergi dan gotong royong. Jauhkanlah kami dari kepentingan pribadi dan golongan yang dapat mengurangi nilai pengabdian kami kepada masyarakat, bangsa dan daerah. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim, karuniakanlah kepada para pemimpin dan seluruh anggota lembaga pemerintahan kami kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, adil dan bijaksana. Bimbinglah kami agar setiap kebijakan, program dan anggaran yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta menjadi bagian dari amal kebajikan di sisimu. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kehilafan kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, serta seluruh masyarakat yang kami layani. Berikanlah kepada kami kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam melaksanakan tugas dan pengabdian. Jadikanlah daerah kami daerah yang aman, tentram, maju, sejahtera dan penuh keberkahan. Jauhkanlah dari kami segala musibah, bencana, perpecahan dan perselisihan yang dapat menghambat pembangunan dan merusak persaudaraan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama atau yang mewakili yang telah memimpin doa bersama. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, akhirnya kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan ketekunannya mengikuti rapat paripurna ini dan memperhadapkan permohonan maaf bila dalam pelaksanaan rapat paripurna ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Maka dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna kami tutup dengan resmi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus.

0: Trina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: capu botol loko terengkel mata apa lagi Pak Bolu koke-koke elah loh.
1: Repai duit nenek, repai duit Pak Bolu koke-koke aja nalah loh.
0: Lawi sincok botol, ikut betul-betul lawa aju.
1: Aja nenek, kurang bawa ni polisi, nak taruh tanda larangan ada nak tamu Pak Bolu koke-koke.
0: Pak Bali-Bali toh anak.

0: Imaratan, Imaratan anana indotan, isuralawat tanakan naik padi watan, siruntu ambota masuk katan, materumen rebola denakutan.
1: Weh, cepi lepananaya, mana kamu asyak denakutan?
2: Nenek, ada musalah paham. Dia minta apa jukutan. Kau dia itu pasti ceremu, nak kena kau darah tinggi.
1: Darah nama emang tinggi ya, Rona.

0: ma sari kasi ri tujun na kasi kasi na tamay kasi matu kasi kasi mu kasi
1: awe ana pa ye ayo na kule kasi e melo kaya kibuara bola.
2: Bola apa, Nenek?
1: Bola jambangan.
2: Doe.
1: Demi kebersihan.

0: makarigadi mo ang kamalahe si mapatama na.
1: Pa, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
2: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
3: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
1: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
2: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eleh-eleh si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Allah Ta'ala. Nah, hadirin yang kami muliakan, ya kode usalai ganda ni siulang terjadinya tsunami likuifaksi dan gempa bumi di Palu. Nah, oleh karena itulah sini tomalabi kumanan kehadir setiap peristiwa yang terjadi di bumi ini seharusnya menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Seharusnya menjadi nasihat buat kita semuanya. Seharusnya menjadi nasihat buat kita semua. Nah, hadirin yang kami muliakan, saya pernah membaca di surat kabar itu angka Sidi Profesor Pole Jepang, namanya Profesor Kenji Satake. Agan asangnya ro Profesor ero akan terjadi gempa bumi di Sulawesi lebih dahsyat daripada terjadi di Palu. Yulangi pemang, akan terjadi upa gempa bumi di Sulawesi lebih dahsyat daripada yang terjadi di Palu. Sehingga nappi matti tasi ekolanga, matti tasi ekwaka, amani pare-pare baru, nasalaiman ang ite kampung na ba mas hilangi. Nah, hadirin yang kami muliakan, persoalan masalah tsunami, persoalan masalah likuifaksi, tak balik tanai dan lain sebagainya, gempa bumi, banyak sekali orang yang meninggal dunia, bupa. Namo dewa curitangi tis satu pak pada tita lala talapisie. Angka gare ukuru kampur, beteng, kuralat bili masab butau ilalang kuru beteng ero, perumahan ero. Dega agak tahu salama sih di mulut bila masa butuh nama tanah. Nah, hadirin yang kami muliakan, agak sebenarnya ilona punggala ta'ala. Apa sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga terjadi gempa bumi seperti ini, terjadi likuifaksi dalam istilah biologinya, kalau tidak salah itu geologinya, terjadi nih tsunami dan lain sebagainya. Agak sebenarnya ilona punggala ta'ala. Salah satu ayat di dalam Al-Qur'an Bupa, surah Al-Isra ayat 59, Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang mengingatkan kita, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Napa turung ipung Allah taala tanra-tanra kuasanna digagaleng akatana sarekuang menginapa bitau itu majasipae meki napa tasile pung Allah taala. Kaya terlai tanda-tanda kuasaan nepunggalatal, tanda kuasaan nepunggalatal terlai tsunami. Tanda-tanda kuasaan nepunggalatal itu bupa kupule la suanginge. Tanda-tanda na bupa kuasaan nepunggalatal kuta longsur di tanai. Aga betul na tanda-tanda kuasaan nepunggalatal dia aga mulai tahangi, dia aga mulai tulai. Hadirin yang kami muliakan, yana perlu kepada mapi kiri makokuahe. Ya ko iya bupa hasil penelitian itu sang profesor itu Profesor Kenji dari Jepang, kita tidak perlu takut. Dia tidak perlu kami tahu, justru perlu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Papirru ila Allah, kembali kepada Allah. Wa may yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu. Nigi-nigi tahu bupa mapesona ripung Allah Ta'ala, mapesan reki ripung Allah Ta'ala, narekuang kagaga melu tajama, nana tulung ipung Allah Ta'ala. Yang menjadi persoalan bupa jik makoko kita umat selengnya, terutama khususlah kita umat selengnya, iya panai rampesan ripung Allah Ta'ala, maka ada Allahu Akbar, astagfirullah, bebab kita naik. Nanti kita mengatakan astagfirullahalazim setelah gempa bumi terjadi. Nanti kita mengatakan Allahu Akbar setelah angin taufan datang. Nanti kita mengatakan astagfirullah setelah terjadi tsunami. Kenapa kita tidak ingat memang Allah sebelum terjadi persoalan seperti ini? Padahal makade Nabi tabu pak kumi ngarangi pung Allah Ta'ala riwattu masannamu, ni ngarra ku pung Allah Ta'ala riwattu masusata. Ya tu mingat ko ti ngarang ipung Allah Ta'ala bu pari waktu manyamata ni ngarang ipung Allah Ta'ala ri waktu masusata. Ini yang perlu saya ingatkan. Aga je sebenarnya bu papa sabar na megalada. Kenapa terlalu banyak bencana yang menimpa Indonesia? Kenapa terlalu banyak bu papa bencana yang menimpa kampung kita ini? Apa sebenarnya pas sabarna? Ternyata bu papa, saya pernah membaca satu ayat itu. Ternyata iya ku megalada ni tau ma dosa kuru kampungnya. Wajar bu papa nareko napa turung pacalan pun Allah Ta'ala. Ini dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Agana sepung Allah Ta'ala pakullan akhazna bizambihi. Semuanya disiksa disebabkan gara-gara dosanya. Sebelum ayat 40 ini surah Al-Ankabut make gabu pak tau narampe nabi ta ko ngasana pung Allah Ta'ala la kurangi he. Narampe ni Nabi Lut si bawa umma'na. Narampi ni Nabi Shu'aib, narampi ni Nabi ni kesannya Nabi Ibrahim, narampi ni Qarun, narampi ni Fir'aun, narampi ni Haman, angkana Nabi Musa si bawa umatna. Ternyata bu pak makarai pun Allah Ta'ala rilana kurangi. Sininna umma marioloi naturungi pacalang. Pakullan akhazna bizambihi gara-gara dosana. Jadi kau turun itu bupa pacalangi wadi jadi megalak ada tuma dosa. Terlalu banyak orang berbuat dosa. Ya kau taliwa-liwa ni teh bupa. Coba kare Fir'aun, Haman, Qarun. Ne paturungi pacala bupa karena dia sudah berlebih-lebihan. Iya tu bupa gunana sajarai rilalanna kurangi. Kisah-kisah itu disebutkan dalam Al-Quran itu tujuannya menjadi nasihat buat kita. Nasihat apa? Batuana ya kuciako lai challa pada umama diulu ajalala mupusi pak sipana. Ya kumelo ki salama pada umama diulu asipana biki. Acin rulai itu matapai ko Nabi Shu'aib, acin rulai ko agasane. Pokoknya harus kita percaya hadirin yang kami muliakan. Jadi itu bupa pacalan apalik pung Allah Ta'ala bupa makdupa-dupa memang. Sehingga makari pung Allah Ta'ala wa minhum man khasafna bihil arda. Sebelumnya itu angkai palehi. Paminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka itu bupa pacalan umat marioloiro umat-umat terdahulu itu. Pernah terjadi hujan batu kerikil. Busi batu ibu pak. Wadi jadi bulu mak betu. Natap pemanang pak kampungi mati mana pak kampungi. Itu sebagian daripada siksaan orang-orang dahulu. Wa minhum man akhazat husayhatu. Angkato tau bu pa nakanne billa. Nakanne gutu na maka mati-mati asi di kampung. Sinin na pabali-bali mati mana. Jadi itu bu pa si tongan-tongan na. Pernah saya baca itu maka daya kuma petang ilangi aja tamariu makada melo bosi illau tuluki makada epuang aja lalu na pacala turu karena umat terdahulu pada waktu itu mapattani langi mariu manan ni mapalepa manan ibar dansa-dansa bar joge-joge manan saba melo bosi apa mitte serang ternyata bu pama bolong ilangi tannya bosi melo pole gutui billa pobit billa gutu parpai na kanna mana billa pa kampung maka mati-matian kenapa sebab pabali-bali wi wa minhum man khasafnahu al-ardha angkato sisa tau bupa lonsor di tanah maka mati-mati tai nemak tanah inilah yang terjadi di poso inilah yang terjadi di apa namanya di Palu di Donggala dengan Sigi wa minhum man agraqna angkato tau bupa nala tsunami inilah berarti riolo penerulo telah tsunami. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ tangkalinge bu pae napaturungi pacalan na pung Allah Ta'ala de na makana pung Allah Ta'ala melo gau bawang alena idi gau bawang yaleta na saba idi bu pa piloi na pulangi pung Allah Ta'ala makana pigoi parentaku niniri papisangkaku tapi de ta jampangi napaturungi pacalan pung Allah Ta'ala Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, mulai saat sekarang ini pada mitauki itu desa kada ken ro kamasigi ibu pak mon rumah sempajang tak de nak mimi e makalupa ke mana masyarakat e lari panas ngi bebat tanai itu tak de nak mimi e tak panas ngi gempa bumi masu mana te lari namu ya masih lato itu. Coba kare ibu pak hadirin yang kami muliakan, mita umoki pale mu pabali-bali. Mita umoko pale nadi mu angkalinge bacaan pun Allah Taala. Ah, hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah bu pak agama tai agama suku bu pak di. Dena po bangi pun Allah Taala kada al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam Madina. Dena kada pun Allah Taala upas suku ya agamaku he. Dina karabawang ternyata bu kociaki nak kena musibah tsunami likuifaksi dan lain sebagainya ternyata paling ke papa guruan naga mata ini yang perlu kita pelajari bersama. Mudah-mudahan orang-orang mendengarkan nasihat sani melalui radio sosial bisa kita amalkan ini bu Padi. Ah, yang pertama iya paling kociaki bu pa nak kena tsunami ciaki nak kena ngimputin beliung. Yang pertama bu pak resepnya itu harus diperbanyak doa. Papiru ila Allah, kembalilah kepada Allah. Bagaimana caranya kembali lari kepada Allah? Pamigaiwi parillo dotta. Kenapa doa perlu? Nah, Nabi ta makada addu'a silahul mu'min, addu'a mukhul ibadah. Ya rubu pak parillo doang itu senjata atau mata pa Aga betona senjata ko moloki susah moloki repa moloki balapa suni senjata ata. Itu kan begitu kan senjata kan pelindung. Ah, sekarang ini bu pak makanya jangan lupa berdoa. Doa apa yang perlu kita baca? Saya pernah membaca satu buku. Sering saya sampaikan bahwa namanya Al-Fiqhul Wajib min Al-Kitab wa Sunnah alal Mazahibil Arba'ah. Makare andre guru tarilalanna kita ero nigi-nigi baca parilodonna Nabi Yunus wattunna namma bale maka insyaallah bu pana pabeleki pung Allah taala pole re balae aga parilodonna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu la ilaha illa anta de gaga puang sangadinna idi mi puang subhanaka masarumang pacingi. Aga betona masarum paci puange de gaga kekurangan na cek demo de na malam ma puange de na kasiasi puange de na madodo puange inni kuntu minaz zalimin sesungguhnya kami adalah termasuk orang-orang yang menganiaya diri kami sendiri. Jadi kalau kita mengakui kedua dosa-dosa kita mengakui kelemahan kita, mudah-mudahan pung Allah taala bu pak bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan itu nasabarin apa belai pung Allah taala balana itu. Angka mau pagi perilu dong wat dingi baca masih ada hadirin yang kami muliakan. Imam Nawawi dalam bukunya Al-Azkarun Nawawi yang mengatakan nigi-nigi tau baca ibu pak Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim fa inna allaha yusribu ma yasha'u min anwa'il bala. Maka dia Nabi Imam Nawawi ya kalau kita tuli tabaca rodinre ro bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim napa belaiki pung Allah taala pole risini na balae kama gampang mi banyak sebenarnya doanya tapi kang ipak guru ki magampang-gampangnya we magi na magampangnya pak itu kutuma toana to malului lagi ku kasih sami rampia ma watan na bala apalagi na rek kutuma toa mi wanna Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu yang kita baca. Agap yang kamu paga masih ada. Nah, kau pernah pak guru Nabi ta hadis ini semua. Nigi-nigi tau baca bu pak maka dahu Allahu alaina pung Allah taala puat ta puang. Allahu rabbi pung Allah taala puak kula syarika lahu. Insyaallah bu pak mabela ya balai. Inilah yang perlu kita amalkan semua. Perlu kita mendengar ripung Allah Taala mako kuahe. Aja tak kada mabela buka pole tasi Karena memang bu pak Syekh Yusuf Qardawi itu mengatakan tadi saya baca itu pendapatnya. Kenapa sering terjadi bupa tsunami di laut? Karena ternyata itu pinggir pantai itu sering ditempati orang bermaksiat. Itu pinggir laut. Makanya kemarin saya berbicara di Amani itu, saya diundang ceramah tentang tsunami, upar di ngerangi tekoro. Maka aku pada-pada aku ke rumah jasipa, aku nalatuk matu tsunami. Iya, tidak apa-apa kita ingatkan, ini maka di Pak Bitau, ini maka tongan. Saya pernah bupa punya pengalaman menarik. Angka-angka si di waktu bupa angka kampung mulai ke Sidrap. Saya ke Sidrap. Aja di pewangi, ini Pak, karena ini tidak boleh, karena majai ke sini, nah karena Pak coba. Iya roh bupa, lo kau kur kampungnya roh. Angka to pudanga maka da ustaz angka nasa kampung ukur maihe iya kupure ma pasang kita we pesta paning kita we ma pacan dole dole masyarakat si di kampung ma pacan dole dole bawa ni bangku pa kampungnya polisi yang kemangampara polisi le bangkungi tentara yang kemangampara tentara le bangkungi makoro kare masyarakat ro na cerita nggak tahu we. Ya apu ya, lo pudangi roh tema curi tangga, maka gak pudangi teko roh kampungnya roh. Ya ku tia lah yampar ku pada aku padana rupa tahu. Ya ku dena melo yampar ku polisi ye. Dena melo yateng ku tantare pudangi pun ngalah tala matu mampar ku. Apa yang terjadi bu pa? Dena gena si tau purana lo pau ya roh dia demi Allah bu pa he. Mangulu timur ngau pau wangi. Dena gena si tau purana lo pau ya roh adai roh. Capu kampungnya bu pa nala las wangi. Dek gagah bu parata kampungnya. Angka bola jusap bu pak kurang lebih 40 lirina sama na pura sensung. Coba gare. Si sana si runtu kaya rotai macuri tangga. Agak napa uang agak kalau ustaz mata relada nasa timuta. Maka kagak ya asa kada iru nasa kampung pura mu pauro. Maka nak kucia ku nampar polisi jaku nampar tentara pula tala matu mampar aku. Capu kampungnya nala laswangi. Agak lupa dengar tu macuri tangga. Maka dekat tanahnya matar timu kupung Allah Ta'ala pula lah kurangnya. Maka dekat kota liwa-liwa di tadi namanya lo yampar, dia namanya lo pengajari, tak ada lagi. Pung Allah Ta'ala matuh pari ngerangi kau. Gitu. Jadi di topin rangi bupa, hati-hati kih. Atau kena mabela mau palu pula kau dek. Mabela tasie, mabela dek. Ia wita ini bupa aku eh. Tanahnya tasik nonrete bermaksiat. Tapi biri salo non rete bu pak siri wariwa minu tua payi. Ini jadi persoalan. Ya kau melu pancaji tsunami salo ipung ngelat ala kan gampang ji. Nadi gaga mas susah bu pak inna ma amruhu ida arada sayana yakula lau kumpa yakun. Aja tak baca bawang surah Yasin. Ya kung kagaga bu pak melu napul pung ngelat ala nabi kumpa yakun jaji. Napung ngelat ala pancaji lino. Makanya orang mengatakan. Itu yang terjadi di Palu, itu yang terjadi di Aceh, itu yang terjadi di Jepang, itu yang terjadi di Meksiko. Itu kan katanya bencana alam. Cocok nih bupa bencana alam, tapi siapa yang menggerakkan alam ini? Masang ke bawah mata sore gak ke pancaji wi. Iya lagi lampu ya saya tadi tempat apa makanan dia gak pasangnya. Mata pagi ke makanan kebal lampu dia gak kabuai. Mata pagi ke makanan mandak kebal lampu dia gak pasangi. Tidak akan masuk akal. Matahari bupa kuele imu bak pole timor lah pole watang masa dia tempat apa kadang kepancaji pun Allah Ta'ala. Inilah yang perlu saya ingatkan kepada kita semuanya. Perlu ki bupa si pakai ngahe. Perbanyak baca doa. Ada saya catat ini dalam buku ini. Dalam Bustanul Wa'izin wa Riyadus Sami'in yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Ah ternyata bupa salawat itu banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya itu salawat. Masalah waktu kau nabi ta, agak nasa dengan guru ta Ibnul Jauzi. Ma min abdin salla alaihi wa sa'ala Allah lahu piha ridallahi anhu illa kadallahu hajatahu. De si dia ata. Masalah wa iripung Allah ta'ala nappani lawi agak gana puji kong kahajakna illa kadallahu hajatahu. Napa boleh minasa kipung Allah ta'ala. Buat tuan kong kagaga ta cinnai kong kagaga telori. Nama salawat ki agak makanjakmu tailori tak cintai. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Masalawat ki insyaAllah bupa. Allah akan memberikan hajat ta. Napa maka si anda guru tawasarafa anhu inda salatihi ala Muhammadin min sabaina nau'an min albala'i fi badanihi wa fi dinihi wa fi malihi wa fi ahlihi. Napa ni bupa ku masalawa ki na jagai ki pung Allah taala pole ri 70 abala. Sagamnya bala terjadi ko poso. Tsunami mi. Agapi tsunami likui paksi terbenami tau kedo tanai. Agapi gempa bumi kan napi tallumi. Napi 70 abala ye. Jadi makanya bupa perbanyak ki membaca salawat sekarang. Perbanyak ki membaca salawat. Agat tanah jagai pun Allah Ta'ala watak kali tanah jagai puangi na jagai ini agama tepuangi na jagai ini waramparat tepuangi na jagai ini keluarga tepuangi ku masalah waki hingga kere itu pura meli bola ko palu 2 miliar na liangi dia pun onruwi na tapa marutu coba banyak yang begitu angka tahu agasana mak bangu bola napi pundasin na tujuh tapa nalala suangin agasana nalala gempa bumi. Dan gempa bumi itu bupa hadirin yang kami muliakan di Palu itu sangat mencengangkan. Ada kesaksian itu dia sekadar masih gi aga ya roh. Masih gi bupa ye. Iba catomi ku internet di. Ya roh bupa kan masih gi ye. Capu bupa boleh si dapena rijanna. Lutanna capu. Watanna si bawa. Yolona capu. Nala bupa aga sana tsunami. Watunna gare bupa terjadi tsunami. Capu nero boleh makui yang anu he, makui wehe. Pas narapi masih gie tapa tapui dua wehe makui he. Dia nama rica masih gie cede mo. Ni kau mak bicara makui nero mak tengang iban tsunami. Dia nama hati lalu masih gie. Coba kare. Mak tengang iba tapa pole tsunami he, tapa pui dua bupa wehe makui he. Dia nak kene masih gie wehe cede mo. Berarti ada apa dengan Palu? Ah, iki tu bupa di. Kita tidak tahu agan pigo to Palu yang kemakanan kagare LGBT, lesbian, gay dan lain sebagainya. Itu bupa hati-hati ki. Memang itu kalau sudah terjadi persinahan marjalela, itu nasabari bupa. Persinahan itu kalau sudah marjalela persinahan mapangat di tauwe, dena na melo yang par tauwe, tajangi. Itu masih jalan datur pacalan pun kumia katu mapangat di. Kumia kala datu berselingkuh. Iya. Ia tu nama mana? Ia tu bupa nama si jalan dah turu pacalan na puangi bupa narekominu nite tu apa ide gagam elu mamparangi. Inilah yang perlu kita ingat bupa di masa busabu nite de gagam mengampar cina pun nasu pola terungkuangi tajengi pungalatala matu paturungi pacalan. Ini hadirin yang kami muliakan. Jadi perbanyak membaca salawat. Kemudian yang kedua yang perlu juga bupa kita ingat. Sarekuam mengi peko carana nama bela ki pole tsunami kandenre na pupung Allah taala lang kurang he maka dami galak dami tau madosa sinang itu rupa calan na puang e ia komelo ki bupa kura pacala dega pacala na puang e pada rajin ilo masam pajama berjama kan itu bupa solat berjamaah menyebabkan dosa kita diampuni agana sanabita. Man tawaddo'a fa asbaghal wudu'a summa masya ila salatin maktuba fa sallaha ma'al imam ghufira lahu dzambuhu. Niki diki to mak jinni napa kanjaki wi jinni na napa jo kalau masih gi mak berjama masempaja mak berjama si bai mangi maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Jadi makanya perlu ki kapa bupa itu si pakai enggak di perlu ki si pakai enggak. Nah ya tu nama tanah tu yoli lo masih gima kau kau macam ini kau yoli, macam itu kau yoli, maka dia lomu kau bisa mo, iya, ya regalam punya wana mite teki lo masih gian kami mapelo pelo, ang kami minum kopi dia dah jam pagi, itu, kemudian selanjutnya yang perlu saya ingat penting sekali ini banyak sebenarnya, as-sadaqatu tarudul bala'a wa tazidu fil umur. Pamegewi sidakata perbanyak ki bersedekah mage bupa ko masih dakaki insyaallah na tolla balae tapi ko masih dakaki bupa perlu juga kita lihat itu siapa yang perlu kita sumbang perlu juga kita lihat apa yang dibutuhkan orang. Jangan sembarang kita bantu. Jangan. Jangan sampai orang tidak butuh, kita bantu. Jadi, sepadamu ku sia-sia sumbang tak. Saya lihat itu di WA Desa Kanatonga Gairo. Angka wita pengungsi pole Palu. Orang di mana ngukur mengungsi wita ro. Nah, itu makiri ngesumbangan, baca jumakun remeh kena sumbangan. Terpaksa rumah orang ini, rumah daster manang. Mak daster orang ini apa? Ada kakak baju nak pakai, baju makun remi di kiri kan ini. Nah, dia bisa kena toga kan, ulama cule-cule di kapan. Nah, wallahu alam di, apa iri tapi foto nak kue ae. Agak betul nak bupa itu memberikan pelajaran buat kita semuanya bahwa ya kuma beri ki sumbangan, lihat apa yang dibutuhkan orang. Nah, kemudian yang sangat penting bupa, pesan Nabi ta irhamu turhamu. Si masyaiki bari ya masyaiki. Saya ingin mengingatkan bupa sekarang ini. Kita sekarang umat Islam ini di seluruh dunia kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian apa yang kita terima dari Allah? Ujian tapole ripung Allah taala bupa makokohe. Kita sudah terlalu banyak kelompok dalam Islam. Kita sudah terlalu banyak mikalompo dalam Islam. Titegari lala televisi. Niga matunu bendera, bendera tauhid. Umat Islam to niga demui. Umat salang. Ah, niga na melo malaga ini umat salangnge. Siapa yang membakar bendera tauhid kalimat la ilaha illallah? Kan umat Islam. Umat Islam yang sendiri yang menulis itu bendera la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ni kena demui pada-pada tau masalang. Jadi bupa saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Perlu kapan ini umat selang makokwahe. Kita melihat itu bupa. Maka ada cucuk muka jadi jamai makokwahe. Kenapa kita bupa? Ia pakai jadi cucuk. Ustaz dikumaka lumpuki. Coba kari tatanai aleta. Ia paga tu tama suruga na rekong ka kalompo ta. Tanai gara leta. Ia paga tu tama suruga bupang wa kada kalompo aku ya utama ye kalompo aku ya kalompo aku kan tidak. Nabi ta ka sallallahu alaihi wasallam mi na. Jadi ko ya itu bupa kalompo bida mana itu kalompo e. Ya ko melo ki ma bicara bida mana itu kalompo e. Bida mana? Apa dega kalompo na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah hadirin yang kami muliakan. Mari kita hadirin padulau kimai ruhama ubainahum kal kita saling merahmati. Kita saling menghargai. Kita saling pata-pata tusi pakalabbi, tusi pakaraja, dan tusi masih-masih bari nama siki pun Allah taala. Kalau seperti ini dena nerisang kadaga nami pau. Macarama ki makoi makarasi kalompo kuiko. Dia dene poyor makarasi banci kuiko. Jadi dia sakaraga ni pau. Ni macarama ki makoe. Ya ku tanah kalompo na madei. Apa nasin pak guru-guru salah-salah. Si sanna kalompo na kamacarama tu made na kada ki setan. Bagaimana ini? Nah, ku kuale ku di macarama madei. Apa nasin pak guru-guru salah-salah. Si sanna ustaz na kamacarama ni di made na kada ki setan. Ini persoalan apa ini hadirin yang kami muliakan? Ini kah yang diajarkan ajaran agama Islam? Makwaga bupa anak paguruan Nabi Tan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengingatkan bupa. Persoalan masalah maulid jangan sampai gara-gara maulid itu nusi salah-salah pada umat sallang. Jangan sampai gara-gara barasan jina tusi salah-salah di umat sallangnge. Gar jangan sampai gara-gara doa berjamaah gara-gara nusi salah-salah di dena tusi wadah. Gara-gara jangan sampai amir raja kena dunia nana dena tu sewa ada. Acila kapa gaya di bupa. Mari kita saling menghargai. Ya wita sesa tepa. Alena bawa nasa jago. Alena bawa nasa misang hadesa. Alena bawa nasa jago misang hadesa sebagainya. Padahal namu itu pamalu ini satu hadesa itu si bayak itu. Nesemana tema kada kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Namu pamaulu enawane satu itu ayae. kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Namu pamulu ini satu itu aya ae. Hadesae namu itu pa barasanji ni satu hadesae, magi pele na barasanji. Bukan gagal paham. Lengi carana te pahangi. Mau tidak mau bapak kita harus akui bahwa mabela ni pole nabi ta. Kita sudah selalu jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa abad ini? Sudah 1400 nih. Coba Nabi Muhammad sudah jauh meninggalkan dunia, sudah meninggal. Cocok ni bapak. Maka di Nabi ta'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Akatan ni masa koko sunnahku. Begitu pula sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Tapi bagaimana caranya sunnahnya Rasulullah? Bagaimana caranya kita mau pegang? Bagaimana caranya khulafa'ur rasyidin mau diikuti? Tentunya harus melalui ulama. Jadi ulama itu bukan jangan cuma satu ulama kita tempati bagi belajar. Saya setuju dengan apa yang disampaikan itu Ustaz Adi Hidayat di WA-nya itu. Bahwa ya kong kepacara makada aja macin rolai ye napa guru-guru sarasawe aja natacin rolai we. Kalau selalu mencaci maki orang, kelompok ini salah, kelompok ini alena bawa cocok hati-hati ki. Ni hati-hati ki. Ada itu namanya Abdullah Saleh kalau tidak salah namanya. Dia muridnya Syekh Saleh Al-Utsaimin, bagus itu. Bagus itu. Abdullah Saleh kalau tidak salah namanya, Al-Hadrami. Bagus itu orangnya. Kenapa saya katakan bagus? Karena dia mau membaca bukunya orang-orang yang bukan saliran dengan beliau, sehingga bapak wawasannya bisa terbuka. Nah, jadi bapak intinya nasabah micawi waktu naisae, kusimpulkan icara maku bahwa iya kumelo ki bapak mabela pacalan puang iku kampot tahe, tapi cawe ki aleta pole dipung Allah Ta'ala. De nagaga wat dion rimak dan nuang, sangadina pung Allah Ta'ala. De nagaga wat dion lemilo tulung, sangadina pung Allah Ta'ala. Ya, saya kira ini. Ya, ada ki mau bertanya, silakan. Solusinya ini kita harus saling mengerti dan kita tidak boleh terlalu bangga dengan kelompok kita. Itu salah satu solusinya. Karena persoalan begini, kita kan lihat di TV itu, mereka ditanya, kenapa Anda bakar bendera Tauhid? Dia mengatakan, bukan bendera Tauhid yang saya bakar, benderanya Hizbut Tahrir yang saya bayar, yang saya bakar. Itu Hizbut Tahrir kan sudah kelompok yang dilarang di Indonesia. Jadi si roh alasan, roh. Jadi makanya, Bapak, saya cuma ingin mengingatkan sekarang ini, karena yang mendemo mereka adalah kelompok yang membakar bendera adalah ormas, yang mendemo adalah ormas, seharusnya kita duduk bersama sebenarnya apa solusinya. Bukan kita cuma berteriak-teriak, berkuar-kuar saling mencela, coba kita bertemu dengan kepala dingin sebagai umat Islam supaya wadding carana, peku carana atau kasih saja polisi. Nah, biarkan mereka yang apa namanya? Karena negara kita adalah negara hukum. Apa ya kota calai ya rotopir matunu bendera ini topi tiket topa. Nah, negara kita ini kan negara hukum. Kalau itu polisi mengatakan pelecehan apa namanya penista agama, silahkan penjara. Nah, kalau polisi mengatakan tidak, lepaskan mereka. Itu yang menjadi persoalan kan kita mau menghakimi orang. Kita mau menginginkan terjadi seseorang padahal bukan hak kita. Aimawata lebih bicara makokohe. Sulit sekali. Sulit kita bicara. Karena persoalannya tadi seperti itu, megala anda tahu. Ya mi bawa melo lopodaki intinya yang berbuat adalah orang Islam. Orang yang mendemo adalah orang Islam. Umat Islam harus sadari kalau kita seperti ini, orang-orang yang anti-Islam akan bertepuk tangan. Si wunu-wunu no, si ele-ele no, si gajah-gajah no, ya ku pada mati no, nanti kita menempati tempatmu. Maka Rudi, mawatang. Ya, masih ada? Ya, silakan. Iya, je. Iya, manca jiri makna maku. Kepada ini percaya polisi ye. Iya, bikin maruca kamputa. Apa melu ki macana polisi ye? Itu bikin persoalan, tapi tidak kan begini. Tapi kan polisi juga punya alasan. Angka tau pulang ah, tau tau pulang ah, maka dia gara kongka duina, mita selesai. Ya kau dega agak dina, cina pun selesai. Saya kira kalau saya, ulil amri itu kalau kita mau berbicara masalah ulil amri, kasih kesempatan mereka berbuat. Kalau memang salah dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena iya makwiro, dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Perlu kita ingat dunia ini sementara. Angka manamu itu jago he. Firaun lenya ni latu mako kena pada lalena kuasa. Haman perdana menterina. Angka ni la Qarun tau taliwa sugina lenya mana mako kuae. Jadi kita kasih kepercayaan lah buat mereka. Kita kasih kepercayaan buat mereka supaya apa ekomelo mana ki mancaji polisi maroca negara ye. Kam makiru di. Kemana ki mancaji polisi maroca negara ye. Ye. Ye si di pikapang. Saya akan kembalikan kan KPU kan melarang. Agar nasa KPU. Undang-undang kan KPU kan melarang membagi-bagi. Ah, kalau KPU sudah melarang berarti itu hukumnya haram. Kan gampang mi. Wah, malam pelan dah jawabannya sebenarnya itu. Ringkas bawahnya. Ah, begini sebenarnya itu Islam Syiah sebenarnya tidak semua juga sesat. Tidak semua juga sesat. Ada yang dekat dengan Sunni. Engkau kitab biasa Nailul Autar Asy-Syaukani. Kalau salah kitab Syiah itu cuma sengaja orang membenturkan antara Sunni dengan Syiah daripada Malagaki. Itu sebenarnya. Kangge je yang pengewangi sebenarnya ternyata masalah kangge Rusia ero Nabi Muhammad itu nabina. Ya Rusia pun enggak lata lama tu puanna. Jadi ero yang pengewangi mako kue persoalan sapele mi. Tapi sengaja orang menggembur-gemburkan itu supaya besar sehingga timbullah perkelahian di antara kita. Jadi apa yang terjadi di Timur Tengah itu, we saya pernah melihat Bu Padi. Biasa kami tak syutingan na batena te provokasi itu. Batena te provokasi wi antara Syiah dengan Sunni. Leap pitas syutingan na ulama na Syiah. Maka dari itu nasang Aisyah. Aisyah itu duan rupa bawang. Anda harus memilih. Kalau anda tidak meletakkan di bawah mata kaki kau mulai jalejai taruh asyik na ulumu. Kalau menurut katanya Syiah Aisyah itu pernah bersina. Itu napi tapi tang ah, apa fungsinya seperti itu melo metoki na palaga tau we ya ku ya sebenarnya Bu Padi sama halnya kan Profesor Quraisy Shihab selalu orang tuduh Syiah padahal itu Quraisy Shihab bukan Syiah dia menjelaskan Syiah kepada kita supaya kita paham karena kata tuli pasale Syiah nadi na pahangi kamakwiro yang jelasnya mawatang bicara Syiah. Nanti kita bicara nanti pada sesi yang lain ya. Apa maka lampir persoalannya Syiah dengan Sunni. Ah, ini kita bicara ke masalah politik itu umat Islam upah saling berbunuhan itu antara Syiah dengan Sunni. Syiah dengan Sunni. Ah, ini itu sih kami kampota ini itu sih kami kampota ternyata Syiah dengan Sunni yang kita lawan. Ahlus Sunnah sama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang berkelahi. Gitu ya. Angka ini sebut tahrir angka ni jamaah tabligh angka ni NU angka ni Muhammadiyah angka ni agai angka ni Salafiyah angka ni agai angka mana ni hiti tegara ye nasi hiti kan ye rumah pengewal maku gara-gara bendera ye nama pengewal di mewe tidak bisa dipungkiri ye nama pengewal gara-gara bendera lo baca aku berita maka da demo bendera tauhid berubah menjadi kampanye ganti presiden. Lo ima kampanye lo ima demo matunu bendera ganti presiden apa au. Jadi makanya hati-hati kia jangan sampai agama dijual untuk kepentingan apa namanya politik. Saya pernah marah-marah Bupati di WA angka kurma kada rumah salawat judulnya nuna WA na to aga na pokro bae. Angka makada Kiai Haji Ma'ruf Amin tomatoa beleng tomatoa boleng tomatoa mabanta-banta
1: Lo pulangi, maka kau ganti ini rumah salawat, rumah caci maki, rumah fitnah. Maka depan dukun aku kata Pak Jokowi, karena saya belum tentu dukun Jokowi. Tapi saya marah gara-gara Anda memperalat agama, rumah salawat baru mencaci maki orang dia wedding. Kalau Anda tidak dukun, jangan dicaci maki orang. Jangan caci maki. Ya naruh di jana mah kampanye ku kamputa. Maunya itu kampanyenya. Ya rudi mah kampanye mah ku ya ruya elo ku romelo mancaji presiden. Pinri mana ni ruak kada komelo mujama ni rita he. Pomana kada agama mujama. Iku para bobo agama lu mujama. Iku Jokowi agama mujama. Na pipikiri ki di masyarakat e maka da tamamu ga kalenge. Ya ku dina tamak kalenge aja ne pile ko. Kam mah komiro. Ah, hadirin yang kami muliakan mali wala dan ini sebagai penutup pada loki meto pada milodo cinampa mudah-mudahan bupa mabelai abala pole kamputai amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Huwa Allah, Allahu Rabbuna la syarika lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan selamat mengikuti acara berikutnya.
2: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
3: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok, bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
2: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: salah satu OPD
1: kita
0: yang
1: sama-sama kaya. Hadir di tempat ini tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan. Saudara,
0: kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
2: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah, di mana kurang lebih 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dan simpatisan Susia, sejumlah informasi penting telah saya persiapkan, di antaranya

Kolaborasi pemerintah Kabupaten Pindrang dan ITH dorong ilmu perguruan tinggi lebih banyak dirasakan oleh masyarakat. Jerigen menumpuk di SPBU Bumi Pindrang, pengambilan BBM dipertanyakan. Bupati Pindrang hadiri penutupan TMMD ke-129, sejumlah infrastruktur dibangun untuk dukung aktivitas warga. Dan senggol anak saat karnaval di Pindrang, sopir ambulans berjuang bawa pasien gawat janin dan sempat dipukul oknum. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara mau mulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang Dr. Ramli Yunus melaksanakan roadshow ke Puskesmas Lampa Kabupaten Pinrang yang dirangkaikan dengan kegiatan Loka Karya Mini atau Lokmin bulanan rutin pada Kamis 13 Agustus kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Dr. Ramli Yunus turut menyerahkan piagam penghargaan dan hadiah kepada sejumlah tenaga kesehatan dan aparatur sipil negara atau ASN yang terpilih sebagai ASN teladan serta nakes terfavorit bulan Juli 2026 di lingkungan Puskesmas Lampa. Pemberian penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi, kinerja, dan kontribusi para ASN serta tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kegiatan roadshow dan lokmin tersebut didampingi langsung oleh Kepala Puskesmas Lampa Dr. Haja Andi Silviani. Dan melalui kegiatan ini diharapkan koordinasi dan evaluasi pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas dapat terus ditingkatkan. Dan selain menjadi wadah evaluasi program dan pelayanan, Lokmin bulanan juga menjadi momentum

untuk memperkuat sinergi antara jajaran dinas kesehatan, puskesmas, serta seluruh tenaga kesehatan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Pinrang. Penghargaan kepada ASN teladan dan nakes terfavorit diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Puskesmas Lampa untuk terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 resmi ditutup secara hikmat di Desa Tandratuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang pada Kamis 13 Agustus kemarin. Kegiatan penutupan ini menandai berakhirnya rangkaian kerja nyata yang menyatukan kekuatan TNI, pemerintah daerah, Polri, dan masyarakat setempat demi kemajuan wilayah. Acara penutupan dilaksanakan langsung oleh Kepala Staf Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin Brigjen TNI Ayi Lesmana. Selama periode pelaksanaannya, TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, melainkan juga menyelenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan melalui penyuluhan dan sosialisasi yang ditujukan bagi masyarakat umum maupun pelajar di sekitar lokasi. Sektor infrastruktur menjadi fokus utama pembangunan guna memperlancar aktivitas warga. Berbagai pekerjaan telah direalisasikan, antara lain pembangunan jalan sepanjang 1.568 meter dengan lebar 5 meter, talut sepanjang 3.136 meter, 1 unit deker, 4 unit gorong-gorong, serta pembangunan sumur bor di 5 titik strategis. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan membawa manfaat nyata, mulai dari memperlancar mobilitas penduduk, membuka akses antar wilayah yang sebelumnya sulit terjangkau, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi warga Desa Tandratuo. Sementara itu, sumur bor yang dibangun diproyeksikan dapat menjawab kebutuhan air bersih, terutama saat memasuki musim kemarau. Selain prasarana umum, TMMD ke-129 juga memperhatikan kualitas tempat tinggal warga melalui renovasi 5 unit rumah tidak layak huni atau RTLH. Bantuan ini bertujuan menghadirkan hunian yang lebih aman, sehat, dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat. Bupati Pinrang Irwan Hamid yang turut hadir dalam penutupan menyampaikan apresiasi mendalam atas pelaksanaan program ini dan ia menilai kehadiran TMMD memiliki makna yang semakin besar di tengah keterbatasan anggaran pembangunan akibat kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan. Dan Bupati berharap sinergi semacam ini dapat terus berlanjut di masa mendatang dan mengajak seluruh warga untuk merawat serta memanfaatkan sebaik-baiknya hasil pembangunan yang telah ada. Dan penutupan ini juga dihadiri Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, unsur Porkopimda, serta jajaran instansi terkait lainnya. Petugas kebersihan Dinas Perkim Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang menunjukkan respon cepat dengan membersihkan serta mengangkut tumpukan sampah yang berserakan di sepanjang area rute gerak jalan tingkat pelajar. Aksi tanggap darurat kebersihan ini langsung mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat setempat. Salah seorang warga Kabupaten Pinrang menyampaikan pujiannya di sela-sela acara. Senada dengan hal tersebut, warga Kecamatan Watang Sawit mengungkapkan bahwa aksi nyata pembersihan ini difokuskan pada pengangkutan sampah yang berserakan di area Jalan Poros Trans Sulawesi. Melalui momen ini, warga berharap kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat, khususnya dengan tidak membuang sampah sembarangan pada setiap kegiatan umum. Dan informasi berikutnya, saudara. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai salah satu upaya memperkuat pembangunan daerah sekaligus menghadirkan manfaat ilmu pengetahuan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Pindrang dan Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie atau ITH. Kesepakatan tersebut ditandatangani Bupati Pindrang Irwan Hamid bersama Rektor ITH Ansar Suyuti di ruang rapat Bupati Pindrang. Kerjasama ini diarahkan pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pemanfaatan dan pengaplikasian ilmu pengetahuan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Bupati Irwan mengungkapkan, keberadaan perguruan tinggi tidak hanya penting sebagai pusat pendidikan, tetapi juga diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya pembangunan daerah melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki para akademisi dan mahasiswa. Pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu ruang strategis untuk mempertemukan pengetahuan yang diperoleh di lingkungan akademik dengan kebutuhan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Kerjasama dengan ITH ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia akademik, terutama dalam pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Pindrang. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan program pengabdian yang lebih tepat sasaran, membantu masyarakat meningkatkan kapasitasnya, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang semakin maju dan berkelanjutan. Tumpukan jerigen yang terlihat di sekitar SPBU Bungi Kabupaten Pindrang menjadi sorotan. Keberadaan puluhan wadah penampung BBM tersebut memunculkan pertanyaan terkait mekanisme pembelian dan dugaan pengambilan BBM menggunakan jerigen tanpa dokumen rekomendasi yang dipersyaratkan. Temuan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian, terutama apabila BBM yang diambil merupakan jenis bersubsidi seperti solar. Penyaluran BBM bersubsidi untuk sektor tertentu termasuk pertanian memiliki ketentuan dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh penerima. Pertamina sebelumnya menjelaskan bahwa petani yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh BBM bersubsidi dengan menggunakan surat rekomendasi dari Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Kecamatan sebagai salah satu dokumen pendukung. Tumpukan jerigen di sekitar SPBU Bungi pun menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mulai dari siapa pemilik wadah tersebut, jenis BBM yang hendak dibeli, volume yang diambil, hingga apakah seluruh transaksi telah melalui proses verifikasi sesuai dengan ketentuan. Sorotan juga tertuju pada mekanisme pengawasan di tingkat SPBU. Setiap pembelian BBM menggunakan jerigen semestinya dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan, termasuk kelengkapan dokumen dan tujuan penggunaan BBM. Jika nantinya ditemukan penyaluran BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan, kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketepatan sasaran subsidi dan merugikan masyarakat yang berhak. Selain persoalan administrasi, muncul pula dugaan adanya pihak tertentu yang membantu pengambilan atau pengangkutan BBM dalam jumlah tertentu. Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan dan masih membutuhkan pembuktian serta klarifikasi dari pihak berwenang. Karena itu, aparat penegak hukum maupun instansi terkait diharapkan dapat melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pengisian BBM menggunakan jerigen di SPBU Bungi. Pemeriksaan dapat mencakup dokumen rekomendasi, identitas pembeli, jenis dan volume BBM, tujuan penggunaan, serta rekam transaksi penjualan. Dan jika ditemukan pelanggaran, tindakan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suasana kemeriahan pawai Karnaval HUT ke-81 RI di Kabupaten Pindrang berubah mencekam. Sebuah mobil ambulans milik RSUD Madising menyenggol seorang anak kecil yang tengah menyaksikan pawai di Jalan Sultan Hasanuddin. Insiden tersebut terjadi saat ambulans yang dikemudikan oleh Olas tengah melaju dari RSUD Madising menuju RSUD Lasin Rang Pindrang untuk merujuk pasien dalam kondisi kritis.
Berdasarkan rekaman video yang viral di media sosial usai insiden terjadi, mobil ambulans langsung dikerumuni warga yang emosi. Bahkan tampak seorang oknum anggota Satpol PP sempat melayangkan pukulan ke wajah sopir ambulans. Olas mengaku sempat berniat turun dari kendaraan untuk bertanggung jawab atas kondisi anak tersebut. Namun sejumlah warga di lokasi meminta dirinya tetap melanjutkan perjalanan demi menyelamatkan nyawa pasien. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang, Hajandi Sriwidiyati Irwan mengonfirmasi bahwa kondisi anak yang tersenggol ambulans dalam keadaan sehat dan tidak mengalami luka serius. Meski sempat memicu ketegangan dan keributan kecil di lokasi acara, situasi berhasil dikendalikan dan pasien gawat janin di dalam ambulans dapat segera tiba di rumah sakit rujukan untuk mendapatkan penanganan medis. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
6: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
7: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
8: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
7: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
8: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
9: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
10: Bos, transfer atau cash?
11: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
12: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
13: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
12: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susi FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan radio online kami melalui website kami di www.susiafm.com. Saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya, saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa Parepare segera punya bioskop. Pemkot Tekken kerjasama dengan NSC. Saudara, pemerintah Kota Parepare menjalin perjanjian kerjasama dengan News Star Cineplex atau NSC terkait sewa barang milik daerah. Penandatanganan kerjasama berlangsung di Lounge TSM. Penandatanganan dilakukan Sekretaris Daerah Kota Parepare Amarun Agung Hamka bersama dengan pihak NSC. Kegiatan tersebut disaksikan Wali Kota Parepare Tasmin Hamid dan Wakil Wali Kota Parepare Hermanto. Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD terkait turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kerjasama ini menjadi langkah awal rencana kehadiran fasilitas bioskop di Kota Parepare. Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menyampaikan apresiasi kepada NSC yang memilih Parepare sebagai salah satu lokasi investasi. Dan berharap penandatanganan kerjasama tersebut menjadi awal yang baik dalam proses pembangunan fasilitas bioskop yang ditargetkan berlangsung sekitar 3 bulan. Dan ia juga meminta pemerintah daerah dan pihak NSC segera berkoordinasi jika menemukan kendala selama proses pembangunan agar dapat ditangani bersama. Sementara itu, perwakilan NSC David Sanjaya memastikan pihaknya akan segera memulai pekerjaan setelah penandatanganan kerjasama. Ia pun menargetkan fasilitas bioskop tersebut dapat dibuka dalam waktu sekitar 3 bulan. Dan studionya 2 dengan kapasitas 1 studio antara 200 sampai dengan 240 kursi. Dan selain itu, pihaknya juga akan menyediakan fasilitas playground. Dan informasi terakhir, saudara, dari Kabupaten Sidrap, bahwa pemerintah Kabupaten Sidrap bersama Perum Bulog salurkan bantuan pangan beras untuk 23.832 penerima. Saudara, pemerintah Kabupaten Sidrap bersama dengan Perum Bulog setempat melaksanakan launching penyaluran bantuan pangan berupa beras bagi masyarakat Sidrap. Kegiatan berlangsung di Gedung Aula Saromase Kompleks Gabungan SKPD Kabupaten Sidrap. Kegiatan launching dihadiri sejumlah pejabat dari jajaran pemerintah Kabupaten Sidrap. Bupati Sidrap diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan Anis Dahlan, staf ahli bidang pembangunan Haji Sudirman, dan hadir pula jajaran pejabat dan perwakilan dari Perum Bulog Cabang Sidrap. Program bantuan pangan tersebut merupakan bantuan sinergi antara pemerintah Kabupaten Sidrap dan Perum Bulog dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya melalui penyaluran beras kepada masyarakat penerima bantuan pangan. Untuk Kabupaten Sidrap, penyaluran bantuan pangan dilaksanakan dalam 3 lokasi, yakni bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Total bantuan yang disalurkan mencapai 714.960 kg beras dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 23.832. Sementara untuk penerima bantuan pangan atau PBP, masing-masing penerima bantuan mendapatkan beras sebanyak 30 kg untuk 3 bulan alokasi bantuan. Dengan demikian, program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat penerima. Pemerintah Kabupaten Sidrap berharap bantuan pangan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dan selain itu, penyaluran bantuan juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga beras di pasaran. Sinergi pemerintah Kabupaten Sidrap dan Perum Bulog dalam program bantuan pangan ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat di tengah kebutuhan pokok yang terus menjadi perhatian. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya, dan akhirnya saya Katrina Bahrudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya. Mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة رحمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. Kita kembali diberikan hidayah Allah سبحانه وتعالى, diberikan kekuatan, diberikan iman takwa dalam rangka kehidupan kita ini, insyaallah kita mendapatkan keridhaan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita membahas mengenai masalah akidah ini. Kita merujuk kepada kitab yaitu Syarah atau Syarhut Thalathatil Usul. Ini dibuat oleh seorang syekh yang lahir pada tahun 1115 Hijriah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali.

bin Muhammad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin Musrib bin Umar. Jadi salah satu keturunan dari Bani Tamim. Ya, dia disebut juga sebagai Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi. Ini kitabnya disyarah atau dijelaskan kembali oleh seorang syekh, yaitu yang lahir pada tahun 1347 Hijriah, tepat pada 27 Ramadan. Dia di kota Unaisah. Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Usaimin Al-Wuhaybi At-Tamimi. Nah, beliau ini banyak karya-karyanya, dan salah satunya adalah membuat syarah daripada kitab tentang tiga masalah pokok atau thalathatil usul, tiga masalah pokok yang banyak kita kenal dengan tiga landasan pokok. Dalam kitab ini pertama beliau memulai dengan basmalah. Jadi memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, itu dengan harapan bahwa sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa abtar. Jadi setiap perkara, kata Rasulullah, perkara-perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, tidak menyebut nama Allah, maka dia adalah terputus. Kemudian dengan membaca bismillah, kata beliau, ini kita bisa mendapatkan atau berkah, ya. Napa turun yang sapaki baraka, mawar napa turun baraka pengalat ta'ala, dengan memulai dengan bacaan basmalah. Kemudian jamaah sekalian, beliau juga menyampaikan bahwa sesuai dengan ayat 1-2 Ibrahim, surah Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun ansalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi kata Allah, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari az-zulumat. Jadi harapan kita mengaji, harapan kita taklim, harapan kita mencari ilmu adalah dengan harapan dengan kitab Al-Quran ini kita pelajari adalah litukhrijan nasa minadh-dhulumat ilan nur. Jadi kegelapan-kegelapan yang meliputi kita itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang ada pada seperti itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu dengan biizni rabbihim, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa izinnya tidak bisa kita mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala ila siratil azizil hamid, yaitu izin Tuhanmu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, yang maha terpuji. Pamigato to kesia, begitulah. Karena tidak mendapatkan berkah, tidak mencari rahmat, apero ko tudat-tudat ki makue majelis ilmu ini adalah jalan untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum tentu kita dirahmati, baru menuju kepada jalan dari mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min azabin syadid. Kemudian dilanjutkan Allah bahwa Allah yang maha perkasa, maha terpuji, Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Dan ini asap Allah kecelakaan bagi orang kafir, karena itu mendapatkan asap yang sangat pedih. Kemudian jamaah sekalian, dengan adanya kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, kita mendapatkan rahman Allah, kasih sayang Allah. Kemudian

Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kita bicarakan adalah i'lamu rahimakallah. Jadi ini Syekh memulai kalimatnya bahwa ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Itu kalau kita banyak begini rahimakumullah, semoga kalian para pendengar juga jamaah sekalian ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ini menggunakan i'lamu rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Jadi kata beliau bahwa kita wajib, ya pahamilah, ketahuilah bahwa kita wajib mengetahui arba'i masail, empat perkara. Jadi kata saya ini mensyarah kitab ini bahwa engkau apa persoalan yang perlu kita pahami. Ada empat perkara ini sangat penting yang perlu kita memahami ini. Ini semua adalah perkara-perkara agama. Al-ula, yang pertama itu adalah al-ilm. Al-ilm. Ini juga pernah kita ulangi, pernah kita bahas pada saat membicarakan tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Jadi syarat-syarat kalimat la ilaha illallah salah satunya adalah al-ilmu. Al-ilmu di situ kemudian fa'lam annahu la ilaha illallah. Pahamilah, mengertilah, ilmuilah, selidikilah, telitilah bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, dia itu tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh memberikan penjelasan bahwa yang pertama yang kita harus dapat adalah al-ilmu. Cuma ini kalau memahami tentang ilmu, ngira arti ilmu itu adalah pengetahuan, pengetahuan yang secara pasti. Jadi pengetahuan yang secara pasti terhadap sesuatu, ira sing ilmu padisengeng. Ilmu. Jadi dia adalah pengetahuan secara pasti terhadap sesuatu dengan hakikatnya, ya. Engkau tahu nak paham isi di persoalan sesuatu, tapi dia tidak paham hakikatnya. Saya kasih contoh misalnya, ada orang tahu salat, salat itu kewajiban, tapi dia tidak paham hakikatnya. Sehingga yang itu masih sempajang, yang itu kira-kira tidak berusaha memperbaiki akhlaknya, yang itu berusaha tidak memperbaiki kepada siapa dia salat, nah ini yang tidak dia pahami. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan juga sesuai dengan memahami juga hakikatnya. Nah, dalam tingkatan-tingkatan ilmu ini saya memberikan peringkatan. Tingkatan tertinggi itu adalah al-ilm, ilmu itu sendiri. Yang tahu sesuatu juga paham hakikatnya. Engkau tahu al-jahlul basit. Ya, al-jahlul basit. Iro si dipadisengan, ni sepadisengan. Tapi dia tidak paham hakikatnya. Dia tidak paham hakikatnya. Dia tahu bahwa Allah itu ada, tapi dia tidak bagaimana hakikatnya itu Allah disembah, bagaimana itu Allah tidak disyirikatkan dan sebagainya. Ada juga ahlul muraqab, al-jahlul muraqab. Jadi ada suatu napahangir pad disengengi tetapi hakikatnya berlawanan. Ya, dia paham itu ada Tuhan, tetapi dia tidak menyembah Tuhan, bahkan menduakan Tuhan, ya, mencari Tuhan lain. Ini ada ilmunya, ya. Ada juga namanya yang ke periode keempat, tahap keempat, al-waham. Al-waham. Nah, ini juga ada kemungkinan dia paham, dia tahu, tetapi hakikatnya lebih kuat untuk berlawanan. Ya, jadi berlawanan hakikatnya. Asyak, ya, pengetahuan pada sesuatu, tapi kemungkinan sama kuatnya agesenero, memahami hakikat dengan tidak memahami hakikat. Jadi masih oleng-oleng ya. Kemudian azan, nah, ini lebih memahami sesuatu tapi hakikatnya lemah sekali, dia tidak pahami. Ini kewajiban kuat jadi al-ilmu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh ini juga memberikan bahwa ilmu itu sesungguhnya terbagi dua, ya. Ada namanya al-ilmu daruri dan wal ilmu nazari. Jadi ro al-ilmu daruri tidak perlu ada, itu namanya dia masih sekolah. Ya, ilmu daruri, dia itu perlu ke sekolah. Tidak perlu ada kita penelitian, tidak perlu ada

Tanpa sekolah pun bisa kita pahami itu ilmu. Contoh, iru api mapelah. Tidak perlu kita sekolah tinggi-tinggi mengetahui api itu panas. Ya, iru air dingin es itu dingin, ya sudah begitu. Itu tidak perlu ada ilmu. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang dalam kehidupan ini, si panrasa-rasa bawaki melo teliti dan sebagainya, ah, tidak usah. Nah, itu ad-daruri namanya. Ilmu-ilmu daruri. Nah, kemudian, beda dengan ilmu an-nazari. Nah, kalau ilmu seperti ini, ini butuh pengetahuan. Misalnya, kenapa sholat itu harus dimulai takbiratul ihram. Ya. Magiro, mesti ada ilmunya. Dia nanti cuma kira, yang penting Allahu Akbar. Nah, magina, PK kita harus limai. Misalnya aku limai atau makwe. Bolehkah saya sholat begini, Allahu Akbar. Nah, misalnya, dalam keadaan normal. Ini harus ada ilmunya. Jadi ini wadiki makanya. Sembarang mui pigo Allahu Akbar kiki-kiki. Makwa gilimai kampak-kampak gilimai Allahu Akbar. Yang penting Allahu Akbar. Nah ini kan tidak boleh. Ini namanya ilmu nazari. Ya, harus ada ilmu. Kenapa kalau kita berwudu? Kenapa kita berwudu itu harus misalnya dimulai dari tangan. Ya, misalnya dimulai dari tangan. Makin lima jauh lebih say. Nah menurut Al-Quran itu hanya empat. Ya, hanya empat saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah fagsilu biwujuhikum. Ya, kenapa kau melok kotak tuang sempajang? Ya, bisa rupamu. Kenapa tidak itu saja dulu? Kenapa harus tangan? Ya, jadi wa'aidiyakum minal marafiq, bisa lima mugangkan nasikumu. Nah, ini juga harus dipelajari. Yang mana namanya wajah, yang mana namanya tangan sampai siku. Ya, ya kemudian pamsahu biru usikum, sapu kepalamu. Yang mana namanya kepala? Bagaimana cara menyapunya? Ya, wa'arjulakum minal kabain. Bisa jemu, gang ke mata jemu, yang mana semua di daya. Itu namanya ilmu nazari. Nah, ilmu nazari harus ada penelitiannya, ada pemahamannya yang kita masuk di situ. Nah kemudian saya ini al ilmu, tapi dia membagi ilmu itu al ilmu wa huwa ma'rifatullah. Nah, ilmu yang dianggap sebagai ilmu yang benar itu adalah al ilmu. Ya, apa namanya wa huwa ma'rifatullah, yaitu ilmu itu yang memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang pertama dulu. Nah, inilah yang pertama. Makanya biasa kita sampaikan bahwa banyak orang habis dananya make gaduin ana pesu. Banyak tenaganya dikerahkan, habis pemikirannya, ternyata tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kerahkan semua kekuatannya dananya untuk mencari ilmu, ternyata ilmunya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan ini adalah ini yang sangat penting. Jadi makanya dia masuk pada poin pertama, al ilmu wa huwa ma'rifatullah. Bagaimana ilmu ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara ini termasuk dengan perkara hati. Bagaimana konsekuensi hati ini menerima bahwa irpung Allah Ta'ala, kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah, ya ada tentu ada konsekuensi. Dene pancaji bahwa kita hanya sekedar lahir selesai. Nah, makanya Allah memberikan dalam Al-Quran, ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kamu ini manusia dengan jin itu akan penciptaan kami itu tidak ada lain adalah semata-mata melakukan penyembahan kepada Tuhanmu, kepada yang menciptakan kamu. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua aktivitas hidup kita adalah penyembahan, ya, adalah ibadah. Nah, cuma biasa mito we agesna iro sebagian kita ini menganggap ibadah itu hanya salat, puasa, haji, zakat, nah, kemudian yang lain-lain. Yang lain itu misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, itu kadang orang melalaikan. Nah, segitunya ibadah. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, nah, itu diam-diam saja. Ya, kupura ini mesem saja selesai ini. Ya. Ada orang miskin di dekat rumah, ada orang fakir miskin di sekitar kita, tidak ada upaya-upaya untuk itu. Nah, ini juga menganggap sebagai hanya sebagai bukan ibadah. Ya, kupura ini mesem pajang. Makanya kalau di Perserikatan Muhammadiyah itu ada dalil yang selalu diambil, ya araital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Ini disandarkan terus ayat ini bahwa iro namontu pikko sumpajanna tawe k
peko umrah hajinya orang terlalu banyak, sementara di sekitarnya itu tidak terjadi perubahan peradaban manusia, megamu pakasiasi koro, tamat darumpu dapuran nabali bolana, sementara dia enak-enak saja. Ya mungkin pernah ini ulama siapa ini, Imam Besar Istiqlal almarhum, jadi pernah ditanya itu dalam Pak Kiai, bagaimana hukumnya itu orang yang umrahnya beberapa kali dan hajinya beberapa kali dibanding seandainya hasil dananya itu diberikan kepada fakir miskin, ya mengangkat derajat fakir miskin. Nah, ternyata dia berikanlah dalil-dalil bahwa Rasulullah juga hanya satu kali haji, ya kemudian umrahnya juga begitu. Maka seandainya dana-dana itu digerakkan untuk menggerakkan masyarakat kecil, masyarakat miskin, maka itu lebih bagus. Karena dia hanya untuk dirinya saja, untuk dirinya saja. Dia tidak punya jariyah, tidak punya amal jariyah. Seandainya nasengiro fakir miskin diberdayakan, kasihiro supaya matan retununa, agar senang kangka tutungenna, dengan dia berdaya ekonominya, dia rajin salat, dia rajin, dan dia juga dia bersedekah. Kemudian kalau dia mengkajas ekonominya, bersedekah lagi. Nah, itu yang diharapkan. Nah, makanya dia katakan, itu kalau saya, maka saya katakan bahwa cukup seperti Rasulullah saja. Ya, jangan jadikan kebanggaan berumrah, berhaji, sementara masyarakat sekitar penuh dengan kemiskinan. Nah, inilah yang apa perlu dipahami juga. Jadi, ma'rifatullah, ini konsekuensinya bahwa kita ada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita paham la ilaha illallah, ya kita sudah bahas semuanya, maka konsekuensinya adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mengikuti syariat-syariatnya. Juga melakukan perenungan-perenungan. Apa itu kan ayat, ada ayat dalam Al-Qur'an namanya ayat-ayat syariah. Ayat-ayat ya syariat-syariat, hukum-hukum. Tapi ada juga ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Ini kok kita renungkan, biasa itu pelajar-pelajar itu ada istilahnya roga sene. Tadabbur alam. Jadi biasa orang anak sekolah dibawa loko yasi bulu kemudian setelah dia ditidurkan sebentar, jadi kemudian bangun tengah malam salat lail, salat tahajud, kemudian dia diperlihatkan bintang-bintang di langit itu. Ya. Jadi dia disampaikan bahwa bagaimana langit itu diciptakan oleh Allah, ya. Ya banyak tafsirannya kita sudah dengarkan kemarin. Apala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Bagaimana unta itu dijadikan untuk pakai kata unzur, bukan ra'ah, kata unzur. Unzur diperhatikan, diteliti. Kenapa mesti begini? Kenapa harus disuruh pikirkan unta? Ya itu saya dibahas oleh Ustaz Anas. Kemudian langit, bagaimana langit itu diciptakan? Bagaimana gunung untuk agasan denek kedolinoe, jadi pasak-pasaknya adalah gunung. Kemudian bagaimana bumi dihamparkan? Di atas bumi lagi bagaimana diciptakan hewan-hewan? Ada ternak, ada buas, ada liar. Tanaman lagi bermacam-macam warnanya, bermacam-macam dan sebagainya. Manusia pun juga begitu. Nah, ini semua untuk lisuki matero ada perenungan. Sehingga kita menjadikan, oh memang tidak ada yang menciptakan ini semua adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Ero sampai Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Ya. Bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang yakin. Jadi dia yang kemana patanre, komeloki malero, sebagai pelajaran-pelajaran, sebagai hikmah, kita bertadabur melihat seperti kita akan mendapatkan pengetahuan bahwa panca jaga pengalat Allah. Kemudian yang kedua adalah, jadi tadi al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Yang kedua adalah wa ma'rifatu nabiyihi. Ilmu yang kedua setelah kita kenal Allah, yaitulah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, maka kita harus mengenali Rasulullah. Rasulullah siapa? Ya, banyak sekali informasi dalam Al-Quran bahwa Rasulullah itu adalah manusia seperti kita, manusia yang terpilih. Makanya dia ada manusia biasa mo, supaya dia contoh. Nah, contoh itu kan manusia biasa mo jero. Dia bukan malaikat. Dia adalah manusia, tak cuma dia diberikan mujizat-mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi
Bagaimana Rasulullah ini kita pahami sebagai ilmu, mengilmui Rasulullah adalah ya konsekuensinya menerima agero na perintah Nabi ta dipegawi agar nalaran Nabi ta kita tinggalkan dan kita meyakini benar bahwa apa yang diberitakan oleh Rasulullah itu benar, seperti yang kita bahas lalu tentang syarat apa 10 pembatal-pembatal keislaman. Salah satunya di situ adalah meyakini bahwa Rasulullah, ajaran di bawah Rasulullah adalah ajaran yang benar, tidak boleh kita ragukan. Dia perkara-perkara apa namanya yang di bawah itu ya kita terima syariatnya dan kita ridha kepada putusan-putusan daripada apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak ayat, ini ada salah satu ayat ya innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ini, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin itu bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar apa namanya dan Rasulnya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ialah ucapannya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, inilah yang paham ini, yang paham ilmu tentang kepada Nabi Muhammad SAW. Kan sebagian di sebagian masyarakat kita tidak paham ilmunya. Angkasan isi, oh Nabi ta lahir tanggal sekian, bapaknya namanya Abdullah, bahkan jadi nyanyian-nyanyian ya, aku mau lu tahu yang lagu-lagu Nero Indonesia ngesiti Amina ya, kakeknya namanya ini dan sebagainya, dia lahir tanggal sekian. Nah apa lahir? Tetapi dia tidak tahu setelah pada saat syariat Nabi disampaikan, aja mu tembak burukmu, aja mu ceki burukmu, tapi gak, ini namanya tidak paham hakikat Rasulullah. Nah, tidak paham. Jadi ilmu yang kedua itu yang dipahami, ilmunya dia pahami sesuatu dan dia pahami hakikatnya. Nah, ini tidak paham hakikat. Makanya Nabi ta sumpah jamaah aku masih gie. Berjamaahlah kalian ya. Benenge ieu mah cewek bulana. Seandainya apa namanya itu saya bakar, tapi Nabi tidak bakar. Nah, saya bakar rumahnya. Ya. Tapi dia itu natuin Nabi ta. Ya. Artinya motivasinya itu bahwa salat berjamaah di masjid, ya ada ulama menjadikan menyatakan begitu pentingnya salat itu wajib ya. Tapi sebagian ulama menyatakan deto. Tapi harusnya kita kalau yang kita ikuti tadi wajiblah supaya orang-orang betul-betul datang kepada masjid untuk berjamaah. Nah, ini tidak paham. Jadi dia pahami Nabi ta, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa? Ahli ibadah, ahli salat jamaah. Ini umatnya tidak salat jamaah, bagaimana caranya? Ya ini. Jadi itu memahami yang daripada ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat lagi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini jika ada perlainan pendapat ya. Jika kamu terjadi perlainan pendapat tentang sesuatu. Jadi kami kata dia hanya karena persoalan fikih. Nah itu sudah, kalau persoalan fikih itu ikhtilaf ulama dari dulu. Jadi aja nah, tidak usah lagi kita perdebatkan karena ulama sudah berikhtilaf. Kunut tidak kunut itu ikhtilaf. Sudah, tidak usah lagi dibahas. Ya, cukup paham saja. Anda mau pilih mana? Mau pilih kunut? Silakan. Tidak pilih kunut? Silakan. Sudah itu. Anda duduk iftiras 2 rakaat? Ya silakan. Ya pada saat salat sunat dan wajib? Silakan. Anda mau pakai yang tawarruk pada saat sujud terakhir? Bayar 2 rakaat, 4 rakaat? Silakan. Itu ikhtilaf. Ikhtilaf mana senero? Perbedaan-perbedaan pendapat, tinggal pilihan. Nah, kalau tinggal pilihan begini, apa kata Rasulullah? Ya, kalau kamu berbeda pada satu, maka kembalikan kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya. Ya. Hanya negara-negara Iro, hanya ikhtilaf ulama sudah berapa ratus tahun bahas perbedaan yang Abu Hanifah menyatakan Nabi tidak kunut. Ya, maksudnya Imam Kero, memang asalnya tidak kunut, turun larangan jangan kunut. Abu Hanifah pakai tidak kunut. Ya. Turun Imam Malik ya tidak kunut, meskipun dia kunut pada saat terakhir tidak mengangkat tangan dan tidak menjaharkan. Nah, kemudian muncul lagi Imam Syafi'i ya, ada doa-doa kunut bagus diadakan, dikunutlah ya.
Imam Hambal makanya dia aja kunut yang ada kunut nasila saja. Ya, itu jadi itu pilihan-pilihan kita. Ya, kalau ditanya Tarjih Muhammadiyah pilih mana? Ya, pilih dia memilih ya seperti pendapat Abu Hanifah. Jadi tidak usah terlalu apa namanya itu. Kembalikan kepada Al-Qur'an sepanjang ada dalilnya. Aimi kodega dalilena. Nah, bukan pendapat-pendapat itu karena ini juga imam-imam sudah sampaikan tidak boleh kita bertaklid. Jadi coba kadaki saya ambil pendapat Imam Syafi'i. Musyid tengah muga agak sebab Imam Syafi'i nalair pendapat ini pakai. Ya harus tahu apa betul. Ya kenapa Imam Syafi'i katakan tiga lembar kesana apa ini rambut mulai dari ujung sampai akhir itu nak kenawai asani jenne. Ya dia melihat dari segi hukum sah, tapi secara pelaksanaan dia tidak begitu. Tetap dia mengambil hadis yang kepala. Ya jadi itu jadi mesti pahami roh. Angkat tu nak campak-campak maafkan sebab Imam Syafi'i makanya mupaha gaya nak pawai Imam Syafi'i. Nah, ini tidak boleh kita bertaklid. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh misalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya dia menggunakan kalau setiap dua rakaat itu apakah itu sunat atau wajib dia ikhtiras. Tapi tahu dulu dari mana sumbernya. Kenapa dia paham begitu? Kalau Imam Abu Hanifah dia nak persoalkan ni. Ya mau iftiras mutawarru yang penting dipakai salah satunya dua rakaat atau empat rakaat ya iftiras mana nih ya Imam Malik ya tawarru mana nih Imam Syafi menyatakan sah salatnya orang ya yang penting dia apakah dia iftiras apakah dia tawarru ya, tapi dipakai apa yang kalau ditanya bilang Tarjih Muhammadiyah pakai mana Tarjih Muhammadiyah memilih kalau dia dua rakaat apakah itu sunnah atau wajib dan itu terakhir maka dia mengambil dalil dari hadis itu bahwa semua yang sujud terakhir menggunakan tawarru ya ini sudah dipakai tapi ini ikhtilaf ulama terserah Anda mau pilih mana. Nah, jadi kita yang mengamalkan itu kita sudah ada dalil sudah jelas sudah paham tapi yang mengamalkan itu yang tidak ada dalilnya kacicium cari dulu dalilnya siapa jolo patungan jolo mitana mitu ya anu makur makutona ya ya patungan majelo nite miru itu syekh. Itu se caranya takbir matuwa ni kasih. Jadi dia letuk kue, dia tu nak letuk kue. Maku aman dia. Allah Akbar. Alena tama magalak mupi. Ni te se makur meten papara-para. Se anu lagi pakai begitu. Dia pakai begitu karena sudah tua. Yang normalnya itu begini, dengan begini. Ini yang ada hadisnya. Ya, makur caranya. Jadi kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kemudian dilakukan dan demikian itulah lebih utama bagi kamu. Jadi pada persoalan-persoalan seperti ini, ya ini ikhtilaf. Bahkan ada satu kitab itu ikhtilaf ibadah sudah atau sudah apakah itu sudah ada. Yang bagus bahas itu Ustaz Sadi Hidayat biasa membahas itu ikhtilaf karena dia paham betul bahasa Arabnya apanya semua dan dia hafal hadis-hadisnya itu. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Nah, ini dalam surah An-Nur. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul. Ini kalau sudah dipahami tadi, irisengi nabita, tapi tidak tahu hakikatnya, ilmunya tidak cukup. Maka, أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Jadi, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab. Jadi orang yang ngira-ngira kena bita aja mapakwe. Ya. Kena bita aja mapakwe. Kemudian diturusi ulama memberikan penjelasan. Ya. Diberikan penjelasan ke dero yerma gire-gire rukun ketumate itu kan sudah diberikan kemarin penjelasan. Nah masih melakukan juga seperti itu apa nihaya sama dengan agasenero meratap dan meratap itu haram. Ya, magire kena tomate hari ketiga, ketujuh, sepuluh dan seterusnya yang kita sudah bahas. Imam Ahmad rahimahullah berkata bahwa takutkah kamu apakah fitnah itu? Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini, dia menyatakan fitnah itu syirik. Ya. Jadi orang yang tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberitakan sebagai kesyirikan. Ya, nasaba dena cindulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya yang diilmui adalah wa ma'rifatu dinillah wa ma'rifatu dinil Islam. Memahami
mengerti tentang Islam dan hakikat Islam. Nah, ini juga yang agak seneng. Makanya ungkapan-ungkapan Islam itu ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan. Kemudian mengikuti Rasulullah. Nah, kemudian Islam itu kan bermakna berserah diri. Ada satu doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Ini perlu tepat doa ngangi. Artinya di milu dua kiri lepung Allah Ta'ala, supaya kita ini berikan kepatuhan, ketundukan kepada agama ini. Ya, itulah makna Islam. Islam itu adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta doakan juga wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan juga kepada anak cucu kita. Ini biasa tuh di kira-kira. Kita juga ini harus banyak-banyak berdoa. Dengan doa itu kita bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain diri kita, anak cucu kita juga. Anak cucu kita diberikan kesungguhan untuk berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna-makna Islam ini, makna-makna agama Islam yang hakikatnya Islam itu yang kita sudah bahas juga di 10 pembatal-pembatal keislaman itu, bahwa setelah Islam datang maka batallah semua agama-agama itu. Agamanya Yahudi, agama Nasrani sudah batal. Jadi dia enggak ada agama lagi yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Nah, makanya wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini surah Al-Imran 85. Barang siapa mencari agama Islam, ya, Islam, maka tidak akan diterima daripadanya di akhirat, dan dia termasuk orang-orang merugi. Berarti dia enggak agama. Jadi tidak usah kita terlalu alasan kada. Kita yakin itu ahli kitab ada, ya, sesuai dengan Al-Qur'an. Tapi kalau sekarang ini sudah yang dibenarkan adalah Islam. Nah, kemudian Islam yang dimaksud di dunia ini agama yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah cukup, ajarannya sudah cukup. Jadi kalau dipahami itu saya sudah Islam, maka itu yang dibawa oleh Nabi, maka ajarannya juga sudah cukup. Aja itu pakai buah ajaran baru. Ya, ini juga ada orang ikut-ikut ajaran baru. Nasanya kade, kade penatu Nabi ta biasa roh. Waktu natu Nabi ta di pagaga, di pagamakwe. Seakan-akan Nabi Muhammad ini orang bodoh. Seakan-akan Nabi Muhammad ini tidak sempurna agamanya. Padahal sudah sempurna sekali. Jangan lagi aja sih nengke pakai buah-buah. Termasuk di dalam hal ibadah. Nah, itulah yang kalau yang kita pahami bahwa masuk dalam hal ibadah adalah bid'ah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamidin. Jadi pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan rahmatku atasmu, dan Allah rela bahwa Islam agamamu. Nah, itu yang jadi tidak lagi agama lain, ajaran, apakah sistem hidup, apakah sistem hukum, sistem apa yang ada adalah Islam. Yang terakhir Bapak-Ibu sekalian adalah, jadi yang terakhir dari ini al-ilmu. Jadi al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam. Kemudian tentu dengan ada dasar bil adillah, tentu dengan dalil-dalil. Ya. Ini kata bil adillah, ini jamak yang mufradnya itu agusna yang itu adalah dalil, ya harus ada dalil, angka dalilina. Jadi kita tidak menyatakan ini begini, harus berdasarkan tuntunan Al-Qur'an. Jadi mengenal Allah dengan Al-Qur'an dan Sunnah, mengenal Nabi Al-Qur'an dan Sunnah, mengenal Islam Al-Qur'an dan Sunnah, tentu petunjuk-petunjuk ulama-ulama yang memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Ini kira-kira jam sekalian insyaallah yang kedua, ketiga, keempat, yaitu as-saniyatu al-amalu bihi, kemudian as-salisatu ad-da'watu ilaihi, ar-rabiatu as-sabru alal azafi. Jadi insyaallah kita bahas minggu depan tentang lanjutan daripada syarah
kitab ini, kitab Salasil Usul, insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
3: Tolong betul-betul menjaga

hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susianus Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah. Sebuah program yang saya akan hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi, berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya di Aceh Tamakan. Untuk jumpa kita di hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Dan untuk Anda yang sudah menikmati akhir pekannya, semoga saja tetap bisa memberikan kebahagiaan di hati Anda. Dan untuk Anda yang hari ini masih bergelut dengan rutinitas seperti biasanya, semoga saja tetap teriring semangat di hati Anda. Ya, simpatisan Susia seperti biasa, sebelum saya hadirkan berbagai informasinya, terlebih dahulu saya akan hadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan. Di antaranya,

Jeritan pekerja informal pinrang di tengah survei kepuasan Presiden Prabowo. Iwuk pinrang soroti dapur MBG Lan Risang Jampue di bawah bangunan walet. Tanggapi desakan banggar DPRD Pinrang, Bapenda akan maksimalkan digitalisasi pajak dan retribusi kafe dan restoran. Dan Gua PPAS APBD 2027 Pinrang disepakati program pembangunan didorong lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Sosial News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu informasi dari Kabupaten Pinrang. Saudara, pekerja sektor informal di Kabupaten Pinrang mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terkait bantuan modal usaha hingga pelatihan keterampilan. Kondisi ini sejalan dengan hasil rilis Survei Nasional Indikator periode 14 hingga 24 Juli 2026. Survei tersebut menempatkan penyediaan lapangan pekerjaan sebagai salah satu persoalan mendesak bagi masyarakat. Seorang teknisi parabola asal Kecamatan Matirobulu, Seinal, mengaku pendapatan usahanya sangat bergantung pada musim. Seinal menyebutkan bahwa penjualan serta jasa servis parabola kerap sepi pada bulan-bulan tertentu. Seluruh keahlian teknis yang dimilikinya didapatkan secara mandiri tanpa sentuhan pelatihan pemerintah. Dan ia pun sangat berharap pemerintah dapat memfasilitasi program pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal.

0: Bantuan modal usaha UMKM terakhir kali ia terima saat pandemi COVID-19 lalu. Bantuan senilai 2,4 juta dan 1,2 juta rupiah tersebut didapatkan setelah menggadaikan emas. Ketiadaan bantuan membuat modal pribadinya terus tergerus saat menghadapi masa-masa sulit. Zainal juga menilai peluang kerja di Kabupaten Pinrang relatif sempit karena minimnya pelatihan skill. Keluhan serupa juga disampaikan oleh Awal, seorang kurir harian yang bermukim di Kecamatan Paleteang. Penghasilannya sebagai kurir tidak menentu dari awal hingga akhir bulan. Ia pun menegaskan tidak pernah tersentuh bantuan modal maupun program pelatihan kerja dari pemerintah. Ia pun menyoroti tingginya risiko pekerjaan kurir mulai dari kecelakaan lalu lintas hingga penipuan. Pemerintah sama sekali tidak memberikan intervensi atau bantuan saat kurir mengalami penipuan. Ia pun berpendapat lapangan kerja yang bertambah saat ini justru datang dari inisiatif warga biasa. Masalah pekerjaan ini dengan temuan survei nasional Indikator Politik Indonesia. Dalam survei tersebut, sebanyak 15,8% responden menempatkan penyediaan lapangan pekerjaan sebagai masalah mendesak. Sementara itu, kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat sebesar 49,5%. Sebanyak 48,8% responden menyatakan kurang atau tidak puas dengan kinerja Presiden. Meski demikian, sebanyak 60,8% responden masih percaya Presiden mampu menyelesaikan persoalan mendesak. Kepercayaan publik ini sangat bergantung pada hasil nyata pengendalian harga hingga pembukaan lapangan kerja. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Pinrang Dr. Syamsu Marlin mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan maksimalisasi digitalisasi untuk pemungutan pajak dan retribusi untuk kafe, restoran, serta warung yang ada di Kabupaten Pinrang berdasarkan omset mereka. Hal itu disampaikan Syamsu Marlin saat menghadiri rapat Badan Anggaran atau Banggar DPRD Pinrang dengan agenda membahas PPAS prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027 yang bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Pinrang. Penjelasan Syamsu Marlin menanggapi desakan anggota Banggar DPRD terkait rincian pendapatan dari pemungutan pajak dan retribusi khususnya untuk kafe, restoran, dan warung. Sebelumnya, permintaan tersebut disampaikan anggota Banggar yang juga ketua fraksi Gerindra, Supardi, serta Hasnur Asikin, Samsul Bahar, legislator dari Partai Golkar Amri Manangkasi, dan Hastan Matanete. Menurut Syamsu Marlin, dalam rangka penetapan target pendapatan tahun 2027, ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam rangka penentuan target. Rumus umum yang digunakan dalam penentuan target adalah moving average atau pendekatan rata-rata bergerak untuk menghitung potensi dan membandingkannya dengan hambatan-hambatan serta dinamika perkembangannya. Standar utamanya adalah realisasi tahun lalu. Misalnya, pajak restoran tahun lalu sekitar 2,5 miliar rupiah, kemudian tahun 2027 naik menjadi 3,8 miliar rupiah, dan ada peningkatan sekitar 50%. Terkait restoran dan kafe, Bapenda melakukan pemasangan TMD atau Transaction Monitoring Device. TMD itu alat yang digunakan untuk resto-resto tertentu berdasarkan omsetnya. Dan sudah ada 10 kafe dan restoran yang sudah dipasangi TMD dan tahun ini ditargetkan 26 buah yang sudah dipasangi TMD. Untuk pemasangan di tempat lain, Bapenda masih menunggu alat dari Bank Sulselbar karena alat TMD ini adalah partisipasi dari Bank Sulselbar karena Bapenda belum mampu melakukan pengadaan sendiri. Diakui Samsu Marlin, pada objek yang telah dipasangi alat TMD ini mengalami peningkatan pajak yang sangat signifikan. Salah satunya adalah Miss Santri. Sebelum dipasangi alat, pajaknya hanya 3,5 juta rupiah per bulan. Dan setelah dipasangi alat, sekarang ini sudah menyentuh 20 juta rupiah. Sementara itu, legislator P3 Samsul Bahar mendesak TAPD supaya segera menganggarkan untuk peningkatan pelayanan Dukcapil di Kecamatan Lembang. Mengingat wilayah ini jaraknya dari kantor Dukcapil Pinrang cukup jauh, sehingga menyulitkan warga Lembang jika mereka ingin mengurus dokumen kependudukan. Terkait pendapatan dari sarang burung walet, Amri Manangkasi dan Hastan Matanite, legislator Partai Golkar mendesak Bapenda supaya ada pendapatan dari usaha tersebut. Rapat banggar dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Haji Nasrun Paturusi, didampingi Wakil Ketua Insinyur Haji Samsuri dan dihadiri anggota banggar lainnya. Turut dihadiri Sekda Pinrang Andi Calokerang, Sekwan Pinrang Andi Tambero, Kepala Baperida Andi Fahrudin, Kabak Hukum Sekda Pinrang Rano SH, dan Kepala Bidang Pembiayaan BPKPD Andi Ardiansyah. Ikatan Wartawan Online atau IWO Kabupaten Pinrang mendesak Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk menghentikan sementara operasional Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG Lanrisang Jampue, Kecamatan Lanrisang. Desakan ini muncul lantaran lokasi dapur yang diduga kuat melanggar petunjuk teknis BGN dan beresiko membahayakan kesehatan penerima manfaat. Ketua IWO Kabupaten Pinrang Samsu Marlin Putra mengungkapkan bahwa dapur penyedia makanan untuk anak-anak tersebut berada di lokasi yang sangat berpotensi terkontaminasi. Selain terletak persis di bawah penangkaran sarang burung walet, area sekitar dapur juga dikelilingi fasilitas yang kurang higienis. Sekitar 70 meter di belakang dapur terdapat area pemakaman dan tempat pembakaran sampah atau tungku, dan ini menyangkut makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Melihat potensi resiko tersebut, IWO Pinrang meminta pihak Korwil SPPG Pinrang untuk segera turun ke lapangan dan melakukan verifikasi ketat. Jika terbukti tidak memenuhi standar keamanan pangan dan juknis BGN, operasional dapur diminta untuk direlokasi atau ditutup sementara hingga perbaikan dilakukan. Samsur Marlin menegaskan langkah preventif harus diutamakan agar tidak ada korban di kemudian hari. Program MBG memang harus tetap berjalan, namun standar keselamatan dan kesehatan anak tetap wajib menjadi prioritas utama. Pihak IWO Pinrang memastikan akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah Kabupaten Pinrang agar seluruh dapur SPPG beroperasi sesuai aturan dan memberikan manfaat optimal tanpa menimbulkan risiko kesehatan. Dan sementara itu, saudara, masih dari Kabupaten Pinrang. Saudara, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pinrang untuk tahun anggaran 2027 mulai mendapatkan pijakan setelah pemerintah Kabupaten Pinrang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pinrang menyepakati kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD tahun anggaran 2027. Persetujuan bersama tersebut terlihat dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pinrang Haji Nasrun Paturusi. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang Haji Nasrun Paturusi mengungkapkan KUA PPAS yang disepakati bersama merupakan hasil dari proses pembahasan yang telah dilakukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinrang bersama dengan unsur pemerintah Kabupaten Pinrang. Proses pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan arah penganggaran daerah dapat disusun secara terukur serta menyesuaikan kebutuhan pembangunan Kabupaten Pinrang. Dan dalam sidang paripurna kemarin, Wakil Ketua Insinyur Samsuri membacakan hasil pembahasan KUAP PPAS tahun 2027.
1: Berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinrang dengan TAPD Kabupaten Pinrang, maka Badan Anggaran menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan KUADANG rancangan PPAS tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang. Catatan dan penekanan Badan Anggaran. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinrang memberikan beberapa catatan dan penekanan sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah PAD khususnya melalui peningkatan penerimaan pajak dan distribusi dari berbagai sektor yang potensial seperti parkir, kafe, restoran, hotel, reklame, usaha sarang burung walet, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah, termasuk aset berupa lahan persawahan milik pemerintah daerah yang berlokasi di Sikuala, Kecamatan Cempa, dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang belum tergali secara optimal. Optimalisasi tersebut perlu didukung dengan pendataan yang akurat, pengawasan yang efektif, pengelolaan aset yang profesional, serta penertiban terhadap potensi penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kondisi pelaku usaha. Oleh karena itu, peningkatan PAD hendaknya dilaksanakan secara adil, proporsional, transparan, dan tidak memberikan beban berlebihan kepada masyarakat sehingga berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang. 2. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinrang meminta TAPD agar dalam penyusunan KUAP PPAS tahun anggaran kedepannya memberikan perhatian serius dan khusus terhadap pengendalian belanja pegawai dan memastikan penganggarannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga APBD semakin sehat, efektif, efisien dan lebih berorientasi pada kepentingan serta pelayanan kepada masyarakat. Angkormawi 7, penutup. Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinrang terhadap hasil pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran KUA dan rancangan prioritas dan pelafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2027 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang. Laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas Badan Anggaran dalam rangka pembahasan kebijakan anggaran daerah dan diharapkan dapat menjadi bagian dari proses penyusunan dan penetapan APBD Pinrang tahun anggaran 2027.
0: Yaitu tadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Insinyur Haji Samsuri yang telah membacakan laporan hasil dari KUA PPAS tahun 2027. Sementara itu Bupati Pinrang dalam sambutannya mengatakan bahwa setelah mendapatkan persetujuan bersama, PPAS, KUA PPAS akan menjadi dasar bagi masing-masing perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA sebagai tahapan lanjutan penyusunan APBD tahun anggaran 2027. Dan Bupati menekankan agar seluruh kepala perangkat daerah dapat bersikap proaktif dan responsif dalam proses penyusunan anggaran.
2: Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang telah bersama-sama dalam rangkaian pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara dari awal sampai ditandatanganinya persetujuan bersama kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara APBD Pokok Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2027 pada hari ini. Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat. Kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara tahun anggaran 2027 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi dasar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan umum anggaran APBD merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan PPAS tahun anggaran 2027. Selanjutnya, kuadam PPAS APBD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Pinrang. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang saya hormati. Dengan disepakatinya kuah PPAS anggaran tahun 2027, maka selanjutnya akan dilakukan penyusunan RKA SKPD yang akan terkonsolidasi dalam bentuk rancangan APBD tahun anggaran 2027 yang tergambar dalam rancangan Perda dan rancangan Perbup APBD tahun 2027 dan akan disampaikan kepada DPRD untuk pembahasan lebih lanjut bersama dengan eksekutif. Untuk itu, kepada SKPD disampaikan untuk proaktif dan responsif serta senantiasa mengikuti pembahasan selanjutnya. Saya berharap agar penetapan APBD pokok tahun anggaran 2027 dapat berjalan maksimal agar kepentingan masyarakat dapat dilayani secara maksimal pula dengan harapan pelaksananya akan membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang.
0: Itu tadi Bupati Pinrang Irwan Hamid dalam tanggapannya terhadap laporan KUA PPAS tahun anggaran 2027. KUA PPAS APBD 2027 diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mengarahkan pembangunan Kabupaten Pinrang agar lebih terukur, efektif, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Dan melalui proses pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD, pemerintah Kabupaten Pinrang juga berharap setiap kebijakan penganggaran dapat semakin memperkuat pelayanan publik serta mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pinrang. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah paket niaga, dan setelah itu saya Katrina Bahrudin akan segera hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
8: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
7: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
10: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
11: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
12: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
13: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
14: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
13: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
14: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
15: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
16: Bos, transfer atau cash?
17: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Sosia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio online kami atau streaming di www.susiafm.com. Dan saudara, masih bersama dengan saya Katrina Bahrudin, dan setelah tadi saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang, sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Kali ini kita ke Kabupaten Nrekang, bahwa warga dua desa di Nrekang berdamai, Polres fasilitasi restoratif justice. Dan informasi ini juga menjadi informasi terakhir kita untuk hari ini. Saudara, perselisihan antara warga desa Baruka dengan desa Sawito atau Nating, Kecamatan Bungin, Kabupaten Nrekang akhirnya berujung damai. Polres Nrekang memfasilitasi penyelesaian melalui mekanisme restoratif justice atau RJ dengan mengedepankan musyawarah dan pemilihan hubungan sosial. Mediasi digelar di ruang Fitkon Mapolres Nrekang. Pertemuan itu melibatkan kepolisian, pemerintah kecamatan dan desa, pemangku adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan kedua pihak yang berselisih. Kasat Reskrim Polres Nrekang, AKP Dodi Ramaputra, memimpin langsung mediasi, dan turut hadir Kepala Desa Baruka Muhammad Safri, Kepala Desa Sawito Samsudin, pemangku adat, tokoh masyarakat, keluarga para pihak, dan saksi terkait. Dalam pertemuan itu, kedua pihak diberi ruang menyampaikan persoalan dan mencari solusi melalui dialog. Suasana mediasi berlangsung terbuka dan kekeluargaan. Alhasil, para pihak sepakat mengakhiri perselisihan, saling memaafkan, dan kembali membangun hubungan baik. AKP Dodi Ramaputra menegaskan restoratif justice bukan berarti mengesampingkan hukum. Pendekatan ini justru bagian dari upaya mencari penyelesaian yang memberikan keadilan sekaligus mencegah konflik meluas. Restoratif justice bukan berarti hukum dilemahkan. Mencari penyelesaian yang tepat dengan memperhatikan kepentingan para pihak, korban, serta kondisi sosial masyarakat. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan malah berkembang jadi konflik berkepanjangan. Dalam masyarakat dengan hubungan sosial yang erat, penyelesaian perkara tak cukup hanya soal penghukuman. Hubungan warga yang terganggu juga perlu dipulihkan agar bisa kembali hidup berdampingan. Langkah ini sejalan dengan arahan Kapolres Nrekang Ketut Yoga Saputra yang menekankan hukum harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Penyelesaian melalui restoratif justice ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi polisi, pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Polres Nrekang berharap perdamaian tak berhenti di ruang mediasi, namun benar-benar diwujudkan sehari-hari dengan kembali membangun komunikasi, saling menghormati, dan melupakan dendam di antara kedua pihak. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Selamat menikmati akhir pekan untuk Anda. Dan semoga saja senantiasa bisa memberikan kebahagiaan di hati Anda. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin, segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Seringkali kurindukan restu yang tak dapat kunamai. Seringkali pula aku menangis sendu tanpa sebab yang ku ketahui. Mengapa? Apakah ada sesuatu yang sedang terjadi dalam diriku? Apakah ada sesuatu yang sedang tunggu dalam jiwaku? Atau mungkin, barangkali karena kerinduan yang belum terbelum? Ataukah ada sesuatu yang lain? Aku tak punya lawan, ya Tuhan. Namun jika terpaksa ada lawan, biarkan kami seimbang dalam kekuatan, agar hanya kebenaran yang menang.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.